digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan atau Diskop UKMDAK Aceh Besar, yaitu Sulaimi, menegaskan pentingnya peran aktif pengurus dalam menjalankan koperasi. Ia mengakui selama ini masih terdapat kendala seperti kurang aktifnya sebagian pengurus, namun hal tersebut tidak boleh menjadi penghambat jalannya koperasi. Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan, inovasi, serta kreativitas pengurus dalam membangun koperasi agar tetap berjalan meski dengan berbagai keterbatasan. Menurutnya, keanggotaan koperasi perlu diperkuat dengan melibatkan perangkat gampung, tokoh adat, hingga masyarakat umum. Selain itu, Sulaimi mengingatkan agar koperasi tidak terburu-buru membuka layanan pinjaman yang beresiko, melainkan fokus terlebih dahulu pada penguatan usaha dan stabilitas nasional. Maksud kami stabilitas operasional, pendengar ya. Dan sementara itu ke Sekretaris Camat atau Sekcam Pekanbada yaitu Rusdi menyampaikan bahwa pihak kecamatan terus memantau perkembangan koperasi di wilayahnya. Saat ini dari 25 gampung sebanyak 24 telah memiliki koperasi. Ia menyebut KDMP Lam Lumpu berpotensi menjadi pilot project bagi gampung lainnya meski masih terdapat koperasi yang belum aktif secara optimal. Rusdi juga mendorong setiap koperasi memiliki branding usaha yang khas sehingga mampu menarik minat masyarakat dan meningkatkan ekonomi lokal, bahkan berpotensi menjadi objek wisata berbasis koperasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Ya, pendengar, Polsek Panga Polres Aceh Jaya melaksanakan kegiatan bakti sosial atau baksos di Masjid Jami Al-Mutakin, Desa Ladang Baru, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya pada Jumat kemarin 26 Juni 2026. Kegiatan yang dimulai sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat tersebut dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 serta bentuk kepedulian Polri terhadap kebersihan rumah ibadah sekaligus upaya mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat. Kapolres Aceh Jaya AKBP Zulfa Renaldo melalui Kapolsek Panga Ibda Rizky Jafrisman menyampaikan bahwa bakti sosial merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penjaga keamanan tetapi juga sebagai mitra yang peduli terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ia menambahkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi Polri dalam menjalankan tugas, sehingga berbagai kegiatan sosial akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat.

0: aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.
4: Ketua DPRK Banda Aceh Irwan Syah menyampaikan selamat datang kepada para wisatawan yang memilih Banda Aceh sebagai destinasi liburan sekolah untuk tahun ini. Ia memastikan Ibu Kota Provinsi Aceh siap menyambut para pelancong dengan suasana yang aman, nyaman dan penuh keramahan. Selama ini Banda Aceh menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat saat musim liburan, baik dari berbagai kabupaten kota di Aceh maupun dari provinsi tetangga seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Riau. Menurut Irwan Syah, Banda Aceh merupakan kota yang tenang, nyaman dan selalu memuliakan para tamunya. Ia mengajak para wisatawan menikmati beragam destinasi unggulan yang dimiliki Banda Aceh, mulai dari keteduhan Masjid Raya Baitur Rahman, kemegahan Museum Tsunami Aceh, hingga keunikan PLTD Apung dan keindahan

Pantai Ulele. Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati kekayaan kuliner khas Aceh, termasuk kopi yang telah mendunia dan aneka hidangan tradisional yang tersedia di berbagai kafe serta warung kopi di kota tersebut. Irwansyah menegaskan salah satu nilai yang terus dijaga oleh seluruh elemen warga Banda Aceh adalah budaya keramahan serta pelayanan yang bersih dari praktik pungutan liar, premanisme maupun tindakan lain yang dapat mengganggu kenyamanan wisatawan. Menurutnya, Banda Aceh menawarkan paket wisata yang lengkap mulai dari wisata religi, sejarah, budaya, hingga wisata alam. Kota yang dikenal sebagai kota seribu warung kopi juga memiliki daya tarik kuliner yang kuat dan kopi Aceh yang mendunia serta cita rasa mie Aceh yang khas menjadi daftar wajib yang perlu dicicipi para pengunjung. Meski Banda Aceh dikenal sebagai kota yang aman, Irwansyah kembali mengingatkan seluruh petugas agar tidak lengah dalam memberikan pengawasan dan pelayanan kepada wisatawan. Ia meminta seluruh dinas terkait bersiap menghadapi lonjakan kunjungan selama musim libur sekolah. Kepada Dinas Perhubungan, Irwansyah meminta agar sistem perparkiran berjalan sesuai aturan dan bebas dari pungutan di luar tarif resmi. Ia juga mengingatkan agar kendaraan ditempatkan pada lokasi yang telah disediakan sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengunjung. Sementara kepada petugas Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, ia meminta peningkatan kesiapsiagaan karena meningkatnya jumlah wisatawan akan berdampak pada bertambahnya volume pekerjaan, terutama di pusat-pusat keramaian dan juga destinasi wisata. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, berita terakhir tadi ini juga sekaligus menjadi berita terakhir di Banda Aceh pagi ini ya. Dan saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
5: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.
1: 7,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siang ini.
1: Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan. Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Untuk siang ini di edisi 27 Juni 2026 kita ketemu lagi dalam Banda Aceh siang ini bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa di siang hari ini pendengar kami hadirkan untuk Anda Dialog Klinik Angkasa. Kita akan berbincang bersama dengan Dr. Hirsa Agriani, spesialis anak. Beliau merupakan anggota UK Alergi Imunologi IDAI Cabang Aceh. Dan kita akan membahas mengenai kupas tuntas alergi pada anak. Seperti biasa nanti pendengar kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651 44336 atau di 0852-8285-4445. Seperti biasa dialog ini juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Selamat siang Dr. Hirsa.
1: Mbak Khaira.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. BTW ini dalam rangka Hari Anak Nasional ya temanya ya?
1: Iya. Dalam rangka Hari Anak Nasional, kita akan sedikit belajar hari ini lebih awareness tentang alergi pada anak.
0: Oke, kalau boleh tahu kapan ya Hari Anak Nasionalnya? Hari ini kah atau?
1: Hari Anak Nasional itu diperingati pada tanggal 2 Juni.
0: 2 Juni, wah udah lewat ya dong ya? 2 Juli? 2 Juni?
1: 2 Juni.
0: Ragu ini ya?
1: Okay. 23 Juni.
0: 23 ya, Juni. Oke, okay. Berarti udah 4 hari yang lalu ya?
1: 4 hari yang lalu.
0: Oke, okay, tapi enggak apa-apa kita tetap membahasnya ya. Oke. Okay. Dokter, ini dalam rangka Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juni ya kan. Nah, seberapa penting sih perhatian orang tua terhadap masalah alergi pada anak untuk saat ini?
1: Baik, sebenarnya masalah alergi ini sangat-sangat penting dan sangat krusial bagi orang tua untuk mengerti akan tanda-tanda alergi pada anak. Dan sebenarnya alergi ini bukan hanya tanda gatal atau bersin yang harus apa yang diabaikan saja, tetapi karena kita berbicara di kancah anak yang harus selalu tumbuh dan berkembang, hal ini adalah satu hal yang sangat krusial karena ini dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebagai contoh, misalnya seorang anak yang mengalami alergi makanan seperti alergi susu sapi atau alergi telur, kita akan menghadapi dua masalah yang biasa dihadapi oleh orang tua. Yang pertama adalah overdiagnosis, yang kedua adalah lower diagnosis ya. Yang pertama tuh overdiagnosis di kancah yang saat ini sangat berkembang teknologi dan informasi, orang tua itu sering mendapatkan informasi dari internet. Jadi sehingga bisa mendiagnosis sendiri padahal mungkin sebenarnya anaknya itu tidak alergi. Jadi mereka memantang semua makanan yang menurut mereka penyebab alergi. Efeknya apa? Lama-kelamaan akan terjadi gangguan dari nutrisi. Bisa terjadi gizi buruk, bahkan sampai ke stunting. Nah, yang kedua adalah underdiagnosis. Nah, pada underdiagnosis ini ada orang tua yang menganggap alergi itu sebagai hal yang lumrah. Jadi tata laksananya juga tidak adekuat sehingga akan menyebabkan terjadinya peradangan yang lama di dalam saluran cerna yang akan menyebabkan gangguan dari penyerapan. Ujung-ujungnya juga akan menyebabkan gangguan nutrisi lagi. Nah, yang lainnya apa? Yang lainnya juga bisa menjadi gangguan pada perkembangan. Ini bisa kita lihat pada anak-anak yang alergi, biasanya itu terjadi gangguan tidur malam akibat gejala-gejala alergi seperti gatal atau batuk malam. Atau sumbat pada hidung yang menyebabkan gangguan tidurnya itu terganggu. Akhirnya saat anak bangun pagi, dia tuh tidak segar, jadinya moodnya tuh terganggu, rewel. Nah, di sini itu kita bagaimana cara kita untuk menstimulasi seorang anak sedangkan moodnya sedang tidak baik.
0: Iya.
1: Nah, pada anak-anak yang lebih dewasa, yang akan lebih besar di usia-usia sekolah, ini juga mengalami gangguan pada pada konsentrasi pada saat di sekolah karena tidurnya tadinya tidak cukup.
0: Mm.
1: Nah, pada sedangkan pada gangguan psikologisnya itu biasanya dijumpai pada anak-anak dengan eksim. Itu biasanya anak-anak yang lebih besar akan menarik diri dari pergaulannya karena malu. Mm. Karena eksim pada kulitnya.
0: Mm,
1: mungkin
0: okay.
1: Sekompleks itu permasalahan alergi ini yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang pada anak.
0: Oke, okay, baik. Nah, dokter, ini apa sih yang menyebabkan terjadinya alergi pada anak, apalagi anak-anak yang masih di usia 5 tahun, 4 tahun, seperti apa itu?
1: Ya, sebenarnya ada dua faktor yang mengakibatkan alergi pada anak. Mm-hmm. Ya, yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Nah, ini merupakan faktor yang dominan yang tidak bisa kita ubah. Mm-hmm. Biasanya ini orang tua sangat berpengaruh ya. Jadi apabila seorang orang tua memiliki riwayat alergi, mm-hmm. itu memiliki kemungkinan alergi yang diturunkan ke anaknya itu sebesar 20-40%.
0: Mm-hmm.
1: Nah, lebih meningkat lagi apabila kedua orang tua mengalami alergi, maka mereka akan menurunkan bakat alergi ke anaknya sekitar 60-80%. Yang harus digarisbawahi adalah ini adalah bakat alergi yang diturunkan, bukan penyakit.
0: Okay.
1: Artinya, kalau seorang ayah menderita asma,
0: mm-hmm.
1: belum tentu anaknya juga akan menderita asma.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi bisa menjadi manifestasi klinis lainnya seperti rinitis alergi atau eksim pada kulit, gitu. Selain atau alergi makanan.
0: Okay. Biasanya kalau pada anak-anak itu sering terjadi alergi apa ya, dok?
1: Ya, kalau dari data yang dikumpulkan mm-hmm. oleh Ikatan Dokter Indonesia, sampai saat ini alergi susu sapi masih menduduki peringkat teratas, diikuti dengan dermatitis atopi dan dermatitis alergi. Itu sesuai ya dengan perjalanan alergi KMAR. KMAR itu adalah peta perjalanan alergi menurut perjalanan usia anak.
0: Oke, baik. Nah, tadi dokter bilang alergi susu sapi menduduki peringkat teratas. Kenapa dengan susu sapi itu kalau kita kaitkan dengan anak-anak yang ingin meminumnya, yang ingin mengkonsumsinya?
1: Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu alergi.
0: Aha.
1: Ya. Jadi alergi itu sebenarnya adalah reaksi menyimpang dari sistem pertahanan tubuh kita, sistem imunologis kita terhadap benda asing. Yang sebenarnya tidak berbahaya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi seperti contohnya tuh susu sapi, telur atau alergen hirup seperti debu tungau gitu ya,
0: mm-hmm.
1: atau serbuk sari yang sebenarnya nggak berbahaya tapi direspon secara berlebih oleh sistem imun anak-anak yang alergi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kenapa? Kenapa alergi susu sapi itu menjadi dominan?
0: Yeah.
1: Jadi ada kita akan bercerita dari proses hamil. Kenapa risiko alergi itu menjadi meningkat?
0: Mm-hmm.
1: Nah, pada manusia itu kita ada sistem imun.
0: Mm-hmm.
1: Itu ada yang namanya T helper 1 dan T helper 2. Nah, T helper 1 itu bertugas untuk melawan virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, saat proses kehamilan, T helper 1 itu harus ditekan oleh T helper 2 untuk mencegah terjadinya keguguran atau aborsi gitu kan. Nah, jeleknya ternyata T helper 2 ini itu adalah apabila tinggi itu adalah sebagai cikal bakal dari alergi. Nah, saat proses kelahiran, apabila lahir secara normal,
0: mm-hmm.
1: dia akan melewati jalan lahir, vagina ibu. Nah, si bayi ini akan bertemu dengan flora normal dari vagina ibu. Nah, saat bertemu dengan bakteri baik itu di vagina, maka si T helper 2 itu akan turun kadarnya. Sehingga menurunkan resiko terhadap alergi.
0: Mm-hmm.
1: Si T helper 1 akan naik,
0: mm-hmm.
1: gitu kan. Nah, kekurangannya adalah apabila anak-anak yang lahir secara seksio sesaria, maka dia tidak akan bertemu dengan bakteri baik dari sistem dari vagina. Nah, jadi yang menyebabkan T helper 2 itu akan tetap tinggi. Nah, makanya resiko alerginya juga akan tinggi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, setelah lahir, makanya disarankan untuk pemberian ASI secara eksklusif. Untuk apa? Untuk bertemu dengan bakteri baik yang ada di ASI, sehingga resiko alergi juga semakin menjadi kecil.
0: Oleh
1: karena itu pemilihan cara jalan lahir itu harus secara indikasi. Gitu ya, kalau memang itu indikasinya harus seksio, ya mau bilang apa lagi. Tetapi kalau tanpa indikasi, sebaiknya melahirkan itu adalah secara normal.
0: Oke, baik. Dok, kalau misalnya anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir tanpa pemberian ASI yang eksklusif, apakah dia akan rentan terkena alergi juga?
1: Ya, itu juga harus kita lihat dari tadi ya, faktor genetik dan faktor lingkungannya juga. Nah, faktor genetik tadi kan sudah saya ceritakan itu yang diturunkan dari orang tua. Yeah. Sedangkan faktor lingkungan itu bisa alergen dari makanan, dari hirupan atau jalan lahir atau dari paparan asap rokok. Itu yang menyebabkan risiko alergi menjadi lebih meningkat. Nah, pada bayi-bayi yang baru lahir, apabila memiliki faktor resiko itu bisa sangat mungkin menjadi resiko menjadi alergi susu sapi. Nah, alergi susu sapi itu sebenarnya kan adalah alergi terhadap proteinnya, protein si susu sapi ini. Yang sebenarnya alergi susu sapi ini akan menghilang sesuai dengan pertambahan usia yang diikuti oleh kematuran sistem pencernaan. Jadi dia tuh tidak menetap terus menerus. Nah, alergi susu sapi ini dia semakin anak besar dia bisa akan menghilang seiring maturitas sistem pencernaan dan sistem imunitas, sehingga sistem pencernaan itu mampu mampu memecah dan menyerap si protein susu sapi ini.
0: Terus proses terjadinya alergi pada anak itu seperti apa di dalam tubuhnya, dok?
1: Seperti tadi yang sudah saya ceritakan, jadi proses alergi ini sebenarnya adalah suatu mekanisme yang penyimpangan dari si sistem imun ini. Jadi seharusnya pada anak normal sistem imun akan tidak memperdulikan zat asing yang masuk yang tidak berbahaya ini. Tetapi pada anak-anak alergi sistem imunnya itu merespon dengan lebih hiperaktif, lebih agresif terhadap si zat asing yang tadi seperti protein susu sapi atau debu tungau rumah yang seharusnya tidak berbahaya tetapi direspon secara berlebih oleh sistem imun, akan mengeluarkan zat kimia yang disebut dengan histamin sehingga menimbulkan gejala.
0: Terus kalau misalnya anaknya udah alergi nih, orang tuanya udah tahu, apa tindakan yang akan dilakukan oleh orang tua? Apakah langsung membawanya ke dokter anak atau malah searching dulu nih di Google, dok?
1: Nah, itu yang paling dikhawatirkan sekarang ya, jadi overdiagnostis. Jadi kalau misalnya orang tua sudah mendapatkan gejala pada anaknya, mungkin sebaiknya langsung dibawa ke dokter spesialis anak untuk dapat didiagnosa dengan benar dan dapat dipilihkan nutrisi secara benar sehingga tidak terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan.
0: Tapi kayaknya yang dokter tangani pasiennya kebanyakan searching dulu di Google ya, dok ya?
1: Iya, kebanyakan. Jadi dia udah dia pantang semuanya, padahal itu belum tentu alergi. Atau ada juga yang periksa sendiri alerginya, datang ke kita tuh dia udah bawa tuh hasil pemeriksaan alerginya. Padahal alergi ini sendiri tuh punya jalur sendiri gitu, ada jalur masing-masing. Nanti mungkin akan saya ceritakan lebih lanjut.
0: Iya, Coba deh kita buka dulu kesempatan untuk pendengar, barangkali ada yang mau bertanya, ada yang mau menanggapi terkait yang sudah dijelaskan oleh Dr. Hirsa Begedai, Kupas Tuntas Alergi pada Anak, bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp kami pendengar di 0651 44 336 atau di 0852 8285 4445. Dokter, sambil kita tunggu ada yang bergabung, kita lanjut dulu ya. Nah, ada gak sih, dok, mungkin data dari dokter sendiri yang menunjukkan angka alergi pada anak di tahun 2026 ini atau di satu tahun terakhir deh di Banda Aceh khususnya, atau di Aceh boleh?
1: Baik, saya belum menemukan ya angka dari di Banda Aceh, tapi menurut data dari Ikatan Dokter Indonesia itu mencatat prevalensi alergi pada anak Indonesia berkisar antara 0,5% hingga 7,5%, itu diperkirakan sekitar 444.000 hingga 6,66 juta anak Indonesia memiliki setidaknya satu manifestasi alergi, dan biasanya ini meningkat pada anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan.
0: Oke, itu berarti lebih rentan anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan?
1: Iya, benar.
0: Kenapa itu, Dok?
1: Tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada dua faktor tuh, selain faktor genetik juga ada faktor lingkungan.
0: Lingkungan, iya.
1: Nah, faktor lingkungan itu kan bisa karena cara jalan lahir atau paparan asap rokok atau alergen yang mungkin lebih banyak kita temukan di perkotaan.
0: Oke, kalau di pedesaan nggak ada asap rokok.
1: Ada, mungkin alergennya itu ya yang mungkin agak sedikit lebih kecil atau karena udara juga lebih bersih.
0: Tapi rata-rata kalau anak-anak yang terkena alergi itu usianya di angka berapa ya, Dok? Apakah anak-anak yang sekolah atau yang belum sekolah?
1: Jadi ada yang namanya allergic mark. Allergic mark itu adalah peta perjalanan alergi pada anak. Nah, biasanya itu jadi masing-masing itu beda gitu ya. Jadi biasanya anak-anak yang baru lahir itu dia lebih rentang untuk terjadinya alergi seperti dermatitis atopi, eksim gitu kan. Nah, di atas 3 tahun alergi itu bisa berpindah menjadi alergi pada makanan. Nah, lalu berpindah menjadi asma, dan terakhir adalah rinitis alergi. Gitu. Jadi memang ada pemetaan reaksi alergi menurut perjalanan kehidupan anak, namanya allergic mark.
0: Baik. Dan kalau misalnya ada orang tua yang anaknya alergi, itu orang tuanya perlu panik nggak sih, Dok, untuk mengantisipasinya?
1: Ya, artinya bagaimana cara mengantisipasi bila anak alergi? Nah, yang pertama adalah orang tua tidak boleh panik, karena kalau kita panik kita akan gegabah. Itu yang pertama. Jadi, yang pertama adalah kita harus memilah ini alergi yang mana nih, alergi ringan atau alergi yang anafilaktik atau alergi yang berat. Nah, alergi yang saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu apa itu alergi berat ya. Alergi berat atau anafilaktik itu adalah reaksi alergi berat yang harus melibatkan pertama adalah kulit, disertai dengan gejala lain seperti ada tiga nih, bisa ketiga-tiganya atau harus ada kulit atau ada salah satu dari ketiganya. Yang pertama adalah gejala pada saluran nafas, bisa sesak. Jadi anaknya itu setelah kontak dengan alergen muncul gejala pada kulit, itu disertai dengan sesak, atau bisa disertai dengan gangguan pada pembuluh darah, itu tensinya rendah, jadi anak itu tiba-tiba pingsan aja karena tensinya rendah. Atau satu lagi ada yang mengalami sakit perut, gitu ya, atau muntah tiba-tiba. Tapi harus tapi syaratnya adalah harus ada paparan dulu dengan alergen, terus disertai dengan gejala kulit dan disertai dengan tiga gejala tadi atau salah satu dari ketiganya tadi. Nah, apabila menjumpai gejala tersebut, maka orang tua harus segera membawa anaknya ke rumah sakit terdekat, karena ini adalah emergensi, karena dapat mengancam nyawa. Nah, yang gejala ringan itu yang bagaimana? Misalnya cuma bentol, cuma urtika saja, atau cuma merah saja di kulit,
0: gitu
1: ya, atau batuk saja. Nah, kalau misalnya orang tua menjumpai hal tersebut, itu misalnya harus menghindari dari alergennya yang tadi. Misalnya yang terkena itu adalah bulu binatang, maka harus dibersihkan dengan air mengalir, lalu diberikan obat antihistamin. Kalau memang terjadi seperti urtika, mungkin itu bisa dibantu dengan kompres dingin atau pengolesan body lotion yang untuk menyamankan anaknya.
0: Baik. Dok, ini yang paling saya sering lihat kan, Dok, kan di lingkungan sekitar saya, anak-anak yang tiba-tiba kulitnya merah gitu. Apakah itu disebabkan karena alergi juga atau seperti apa?
1: Ya, sebenarnya reaksi alergi ini sangat dekat ya dengan gejala-gejala yang lain yang sering terjadi pada anak. Jadi kita harus pastikan dulu benarkah ini reaksi alergi atau bukan.
0: Dokter, coba kita sapa dulu pendengar yang mau bergabung. Ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
2: Dengan Kacir. Waalaikumsalam.
0: Oke, baik. Mau bertanya apa dengan Dokter Hirsa?
2: Ini dokter ya, dokter anak tadi kan?
0: Iya, betul.
2: Ini misalnya kan di kampung alergi anak-anak. Kan kami di kampung jauh dengan dokter-dokter anak. Jadi kadang-kadang alerginya di kepala gatal terus. Apakah boleh saya bawa ke dokter umum dulu dok? Karena kan sekali jauh di kota, di kampung jarang terus kan. Cuma di kota, boleh kita pertolongan pertama sama dokter umum itu misalnya di puskesmas atau puskesmas selalu ada dokter, itu memang tinggal di situ. Itu aja Tera.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat pertanyaannya dokter?
1: Ya, oke. Jadi kalau memang dia itu gejalanya adalah gejala ringan, boleh dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat dulu, misalnya, atau ditangani dulu di rumah. Jadi kita harus bisa membedakan ini gejala ringan atau gejala berat yang tadi anafilaksis. Kalau dia gejala berat yang anafilaksis yang dapat mengancam nyawa, itu harus segera dibawa ke IGD atau rumah sakit terdekat. Kalau dia hanya gejala ringan, kita harus bisa mengatasinya di rumah. Ya sebenarnya alergi ini, cara menegakkan alergi itu, kita tuh harus menganamnesa gitu ya. Menganamnesa dengan benar, betulkah ini gejala alergi? Jadi kita harus mengecek, betul nggak ini alergi? Betul nggak gejala-gejala yang disampaikan atau pemeriksaan yang sudah kita lakukan, ini betul nggak gejala alergi? Kalau memang betul, maka kita harus melanjutkan ke pemeriksaan penunjang lainnya. Nah, kalau memang bukan, kita tidak perlu melakukan pemeriksaan tes-tes alergi, karena itu akan mengeluarkan biaya pasti cukup besar. Nah, kalaupun memang benar alergi, maka kita harus memilah dulu, apa mekanisme alerginya. Kalau mekanismenya itu cepat, biasanya itu diperantarai oleh IgE, dia itu belum 1 jam sudah menimbulkan gejala seperti misalnya bengkak seluruh tubuh, atau muntah setelah, langsung muntah setelah mengkonsumsi sesuatu gitu, maka kita boleh melakukan pemeriksaan IgE panel alergi atau skin prick test. Nah, tapi kalau gejalanya itu tipe lambat, misalnya itu udah terpapar tapi dia baru muntah 4-8 jam setelah misalnya makan apa gitu.
0: Iya, betul.
1: Terus atau gejala eksimnya itu baru kumat heboh setelah 4-8 jam mengkonsumsi apa. Nah, itu yang harus kita lakukan adalah food challenge atau eliminasi provokasi. Karena tidak ada tes untuk tipe lambat. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita curiga nih dengan ini nih penyebabnya, maka kita pantangkan dulu anaknya selama 3-4 minggu. Saat kita tidak memberikan lagi makanan itu, gejalanya hilang, maka kita harus curiga, jangan-jangan memang ini penyebabnya. Kasih lagi makan itu, kita berikan lagi, kita lihat muncul nggak gejalanya. Kalau memang muncul, berarti kita bisa mengkonfirmasi bahwa inilah penyebabnya.
0: Nah,
1: setelah kita mengkonfirmasi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengeliminasinya selama 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Kita harus membuat sistem imun itu lupa bahwa dia tuh pernah kenal sama yang ini nih, yang alergi ini. Jadi lupa dan kita mulai nyoba lagi. Saya contohkan sebagai misalnya alergi susu sapi ya. Nah, misalnya tuh 6 bulan setelah kita pantang susu sapi, kita mau nyoba lagi, kita apa kita nyoba langsung dengan susu sapi? Enggak. Kita dia punya step ladder-nya. Jadi kita nyobanya dulu dengan protein susu sapi yang sudah dirusak dengan pengocokan dan pemanasan suhu tinggi. Jadi pertama kita kasih itu adalah cookies atau biskuit. Ya, yang mengandung produk susu sapi di dalamnya. Nah, ini yang kita berikan itu secara dose dependent, artinya secara perlahan-lahan. Jadi kita kasihnya itu pertama 1/4, terus kasih setengah, aman, kasih 3/4, kasih 1 utuh. Nah, kalau dia aman, kita akan lanjut ke pemberian muffin atau cake gitu. Nah, kalau dia aman, kita lanjut lagi ke step berikutnya, pemberian keju. Lalu step berikutnya yogurt, atau baru step berikutnya adalah susu sapi. Kalau semua step itu aman, maka anaknya tidak ada lagi yang namanya alergi susu sapi. Artinya dia sudah sistem pencernaannya sudah mampu mencerna dengan sempurna dan mampu menyerap sehingga alerginya itu sudah tidak ada lagi.
0: Oke, berarti ini tahapnya kita harus mengenal dulu alerginya berat atau ringan. Ya kalau berat ya langsung bawakan ke rumah sakit ya, ditangani oleh pihak spesialis dokter anak mungkin ya. Dan kalau misalnya alergi ringan mungkin boleh ditangani dulu di puskesmas-puskesnya atau di rumah ya kalau bisa. Nah dokter, ini ada cerita ya dok, kalau misalnya anak yang sekolahnya TK terus dia makan coklat gitu kan, setelah dia makan coklat selang beberapa menit kemudian dia kayak muntah-muntah, batuk, batuknya itu bahkan gak bisa ditahan lagi dok, itu apakah karena alerginya karena makan coklat atau seperti apa prosesnya itu?
1: Ya, kalau itu berarti prosesnya benar, itu kan berarti prosesnya itu kurang dari 1 jam. Itu berarti reaksi alergi cepat, berarti benar diperantarai oleh IgE. Berarti kita boleh curiga ini adalah alergi tipe cepat. Kita boleh melakukan pemeriksaan IgE panel ataupun skin prick test. Nah,
0: Baik. Memang gejala awalnya itu gatal-gatal tenggorokan kita ya dok ya, batuk-batuk.
1: Iya, jadi gejala alergi itu tergantung menurut alerginnya apa. Ada yang gatal-gatal, ada yang bentol atau urtika.
0: Berarti dia nggak boleh konsumsi coklat selama beberapa bulan atau bagaimana?
1: Kita tetap, nanti kita setelah, kalau itu kan tipe cepat, berarti kita harus menunggu hasil dari pemeriksaan IgE panel atau skin prick test, benarkah dia alergi? Jadi kita tidak boleh mendiagnosa sendiri tanpa ada bukti.
0: Baik. Coba kita buka kembali untuk Anda pendengar, barangkali ada yang ingin bertanya lagi ya, mengenai pembahasan kita di siang hari ini, kupas tuntas alergi pada anak, silakan di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Dokter, kita lanjut obrolan kita yang tadi mengenai kulit anak yang tiba-tiba merah itu. Nah, sempat terpotong itu ya. Oke, boleh dong dikasih penjelasannya apakah itu hal yang lumrah atau karena alergi juga itu?
1: Kita juga harus menganamnesa lagi nih, benarkah ini gejala alergi, kita cek lagi, betul nggak gejalanya atau keluhannya itu mengarah kepada alergi. Nah, kita akan menanyakan lagi, dia ada kontak dengan apa, terus gejalanya munculnya kapan, gitu ya. Jadi harus kita pastikan dulu secara anamnesa ini betul mengarah ke alergi atau bukan.
0: Tapi kebanyakan anak-anak kalau alergi itu karena mengonsumsi makanan kah atau faktor lingkungan sih yang paling rentan terjadi?
1: Sebenarnya ada kedua faktor tuh harus bersinkron ya, faktor genetik dan faktor lingkungan tadi. Jadi nggak mungkin kalau faktor genetik berjalan sendiri tanpa dipicu oleh faktor lingkungan. Nah, jadi kebanyakan itu karena keduanya yang harus benar-benar bekerja gitu ya, dari faktor genetiknya dan faktor lingkungan yang juga mendukung sehingga muncullah reaksi alergi.
0: Baik. Nah kalau misalnya pada bayi yang alergi itu gimana tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya?
1: Pada bayi itu biasanya itu alergi yang paling sering adalah alergi susu sapi. Karena bayi-bayi yang tidak beruntung mendapatkan ASI, pasti kan konsumsi utamanya itu adalah susu sapi. Nah, pada bayi, jadi kita ada dua nih yang harus kita tahu. Ada alergi susu sapi, ada intoleransi laktosa. Nah, pada susu sapi itu kan yang terkandung itu protein. Nah, biasanya pada alergi susu sapi itu dia yang menyebabkan alergi itu ya si proteinnya itu. Jadi sedikit pun jumlahnya yang dikonsumsi itu dapat menimbulkan gejala alergi, gitu kan. Beda dengan intoleransi laktosa. Nah, di dalam susu itu kan bukan hanya protein yang ada, tapi juga ada karbohidrat yang paling utama adalah laktosa. Nah, jadi laktosa, intoleransi laktosa itu sebenarnya jarang terjadi pada bayi. Dia lebih sering terjadi pada anak yang lebih besar sampai orang-orang dewasa. Nah, yang namanya intoleransi artinya dia tidak sanggup menyerap. Itu berarti gejalanya hanya pada saluran pencernaan saja. Beda dengan alergi susu sapi. Kalau alergi susu sapi itu dia gejalanya itu pada sistem pencernaan, pada kulit, pada sistem pernafasan juga bisa gitu kan. Kalau intoleransi karena dia tidak mampu menyerap, dia maka terjadi gangguan itu hanya pada saluran cernanya saja. Nah, pada bayi itu bisa terjadi biasanya tuh karena bayi-bayi yang karena diare yang panjang gitu.
0: Oh, oke.
1: Jadi banyak fili-fili pada usus itu yang rusak, sehingga di dalam usus itu kan ada namanya laktase ya, enzim laktase lah, yang untuk mencerna laktosa tadi. Jadi dia tuh banyak yang rusak, jadi akhirnya tidak ada yang bekerja. Nah, setelah diperbaiki itu nanti akan membaik sendiri gitu. Jadi dia akan bekerja optimal kembali gitu. Oh, jadi dia berlangsungnya itu enggak terus menerus gitu. Nah, berbeda dengan alergi susu sapi. Alergi susu sapi itu dia memang khasnya itu dia harus berulang. Jadi misalnya seorang anak ini udah kita kasih alergi susu sapi, muncul gejala saluran nafas kayak grok-grok gitu bunyinya. Terus ada dermatitis alergi pada kulit, terus atau diare, atau bisa diare dengan berdarah saat BAB. Itu terus kita hentikan susu sapi, hilang gejalanya, terus kita coba lagi, muncul gejalanya kembali, berarti itu memang benar itu adalah alergi susu sapi.
0: Oke, baik. Nah, dokter mungkin boleh dong dibagikan juga informasinya mengenai makanan-makanan apa sih yang dapat menyebabkan alergi pada anak?
1: Ya, makanan-makanan apa yang itu tergantung juga kalau dari anak usia 0-6 bulan yang tidak beruntung mendapatkan ASI, biasanya alergi itu disebabkan oleh susu sapi. Biasanya kalau anak-anak yang lebih dewasa yang udah mulai makan itu banyak ya, bisa karena seafood, bisa kacang tanah, bisa ikan laut ya. Jadi kita harus pastikan yang mana nih yang benar-benar yang alerginya. Sama seperti tadi saya bilang, kita harus tahu dulu mekanismenya apa, tipe cepat atau tipe lambat. Kalau tipe cepat kita bisa melakukan pemeriksaan IgA panel atau skin prick test, sedangkan tipe lambat kita hanya melakukan food challenge.
0: Ya, oke. Tapi mitos atau fakta nih dok, kalau anak yang sering mengalami alergi berarti daya tahan tubuhnya itu lemah.
1: Nah, di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa alergi ini adalah reaksi yang menyimpang dari sistem pertahanan tubuh. Dia malah menjadi hiperaktif menerima benda asing yang masuk ke tubuh yang sebenarnya nggak bahaya. Jadi itu benar-benar mitos kalau bilang anak alergi itu memiliki daya tahan yang lemah. Malah sebenarnya daya tahannya malah benar-benar hiperaktif.
0: Tapi banyak ya yang beredar di kalangan masyarakat, dokter ya, katanya kalau anak-anak yang alergi berarti dia lemah anak-anaknya. Ya, ternyata itu adalah mitos. Oke, dokter kita jeda dulu sejenak ya dok, nanti usai jeda kita akan balik lagi, kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai tema kita kupas tuntas alergi pada anak. Pendengar tetaplah bersama kami dalam Dialog Klinik Angkasa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Klinik Angkasa. Klinik Angkasa.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan tentunya kita masih dalam dialog Klinik Angkasa dengan tema kita Kupas Tuntas Alergi Pada Anak, masih bersama dengan Dr. Hersa Agriani, spesialis anak. Beliau merupakan anggota UK Alergi Imunologi IDAI Cabang Aceh. Dokter, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita, dan ini kayak menjelang sesi terakhir juga. Nah, sebelum ke closing statement ya dok, saya ada pertanyaan juga nih. Kalau misalnya di tengah malam anak-anak tiba-tiba alergi, gatal-gatal, apalah segala macam itu kan, nah apa pertolongan pertama yang harus dilakukan oleh orang tua?
2: Oke, pertama kita harus memilah apakah alergi, gejalanya ini gejala berat atau hanya gejala ringan. Kalau memang itu adalah gejala ringan, mungkin kita harus menghindari dulu dari alergennya, terus memberikan antihistamin. Nah, tapi kalau itu gejala berat seperti yang saya jelaskan tadi, anafilaksis, itu harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk memperoleh penanganan secara tepat, sehingga kemungkinan yang mengancam nyawa itu bisa teratasi.
1: Oke, baiklah. Nah, kalau misalnya anak-anak alergi ya dok, itu alerginya akan terus ada di tubuh dia sampai usia dia dewasa, atau dia akan ada fase penyembuhannya?
2: Ya, jadi sebenarnya alergi ini ada beberapa alergi itu yang akan hilang sesuai dengan pertambahan usia dan diikuti dengan kematuran dari sistem pencernaan.

0: dari sistem imunologinya. Itu seperti pada alergi susu sapi, alergi telur, itu akan hilang sesuai dengan pertambahan usia. Saluran cerna sudah mulai matur, jadi dia bisa memecah protein dan menyerap secara sempurna sehingga alergi itu sudah tidak ada lagi. Nah, ada beberapa alergi juga yang tidak akan hilang, yang bertahan seumur hidup. Itu salah satunya adalah seperti alergi pada seafood, alergi debu tungau, dan alergi pada bulu kucing. Itu biasanya akan bertahan.
1: Itu yang akan terjadi seumur hidupnya, ya. Oke. Nah, sebenarnya langkah pencegahan untuk alergi itu apa sih, Dok? Apa-apa saja yang harus dilakukan?
0: Ya, sebenarnya langkah pencegahan pada alergi itu tergantung dari apa jenis alerginya. Jadi selain dari yang tadi kita tidak dapat mencegah adalah faktor genetik yang mungkin masih bisa dicegah adalah faktor lingkungan. Ya, jadi keterpaparan dengan alergen, terus keterpaparan dengan asap rokok, mungkin cara persalinan yang sesuai indikasi, terus selain itu sih menghindari paparan asap rokok mungkin ya lagi.
1: Oke, baiklah, mungkin di closing statement kita juga nih, dokter, dalam rangka Hari Anak Nasional 2026 yang sudah diperingati 4 hari yang lalu ya, di tanggal 23 Juni ya kemarin itu.
0: 23 Juni.
1: Iya, betul. Nah, pesan apa yang ingin dokter sampaikan atau edukasi apa yang ingin dokter berikan kepada orang tua agar anak-anaknya dengan alergi tetap dapat tumbuh dengan sehat gitu, dapat aktif dengan baik juga, apa yang dokter sampaikan?
0: Ya, mungkin saya akan mengajak para orang tua, ayah ibu, untuk lebih sadar terhadap gejala alergi pada anak, dan apabila menemukan gejala alergi, segera konsultasikan kepada dokter anak terdekat sehingga dapat didiagnosa secara tepat, dan pemilihan nutrisinya juga secara benar, sehingga kemungkinan untuk terjadi gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan juga bisa dihindari.
1: Oke, berarti sejauh ini apakah orang tua anak-anak masih kurang sadar terhadap alergi pada anak atau seperti apa?
0: Mungkin karena perkembangan dari teknologi, jadi orang tua itu biasanya self-diagnosis sendiri ya. Jadi karena banyak info yang bisa didapatkan, jadi mereka berusaha untuk mendiagnosa sendiri penyebab alergi dari anak-anaknya, padahal mungkin anaknya bukan alergi, atau mungkin yang dia pantang itu bukan itu alerginya gitu. Iya. Jadi menyebabkan ujung-ujungnya gangguan pada nutrisi dan perkembangan.
1: Baiklah, terima kasih dokter sudah memberikan penjelasan dan edukasi yang sangat luar biasa di siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, dan terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti dialog ini. Yang belum sempat Anda ikuti, boleh nanti Anda tonton kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan sampai ketemu di lain kesempatan, dokter. Sampai ketemu.
0: Ya, terima kasih.
1: Oke, selamat siang.
2: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa. Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembélé mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaïla Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Ilman Indiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Lisik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Blues menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup E Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performas yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu. Karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana. Dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48 hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik ataf ya. Tengah malam pakai parabola itu. Sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicinta oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame bisa keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan merupakan foul, but still, he made a score. Wow, paling-paling elok Wesson as a point guard dari Adi.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Reidel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah

Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun dua menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, lima sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan lima menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Banda Aceh siang ini, saya Khaira juga masih menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, di siang hari ini dengan penuh kehangatan, tentunya saya akan update informasi untuk Anda. Di mana personel Polsek Tenom Aceh Jaya melakukan pemantauan dan juga pengecekan langsung terhadap progres pertumbuhan tanaman jagung yang dikelola kelompok tani Black di Desa Tepin Ara, Kecamatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya. Nah, pendengar, kegiatan tersebut ternyata melibatkan Babinkam Tipmas, kemudian juga Ketua Kelompok Tani Black Salman, serta anggota kelompok tani setempat. Untuk pemantauannya dilakukan dengan melihat perkembangan tanaman jagung yang telah ditanam di lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Dan dalam pengecekan tersebut, tentunya personel Polsek Tenom meninjau kondisi lahan, pertumbuhan tanaman, serta berdialog langsung dengan para petani guna mengetahui berbagai kendala maupun kebutuhan yang dihadapi selama proses budidaya. Dan adapun nanti hasil pemantauan di lapangan, pendengar, tanaman jagung yang telah ditanam pada lahan seluas 1 hektar menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan kondisi tanaman terpantau tumbuh dengan normal serta terus mendapatkan perawatan dari anggota kelompok tani Black. Demikian pendengar untuk informasi saat ini yang kami suguhkan untuk Anda. Untuk informasi lainnya dan juga informasi ini, Anda bisa membuka portal resmi kami rri.co.id. Tentunya Banda Aceh siang ini, pendengar, kami akan terus menemani Anda dengan pilihan lagu terbaik. Dan selamat siang, selamat menikmati suasana siang Anda di hari weekend ini.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
3: Kilau Pancasila,
5: Banda Aceh siang ini.
6: Pendengar, Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan di siang hari ini kembali akan saya update informasi untuk Anda. Ini berkaitan dengan gempa yang terjadi di Venezuela beberapa hari yang lalu, tepatnya di 24 Juni, pendengar, hari Rabu. Dan tentunya gempa yang terjadi ini merupakan gempa ganda yang mengguncang pantai utara Venezuela. Dan juga ditambah dengan gempa susulan, pendengar, yang berkekuatan juga cukup besar di tanggal 26 Juni tersebut. Namun untuk korban meninggal dunia akibat gempa bumi kembar di Venezuela terus bertambah, hingga kemarin otoritas setempat mencatat 920 orang meninggal dunia dan 3.630 lainnya mengalami luka-luka. Nah, pendengar, gempa yang mengguncang pantai utara negara itu merusak sedikitnya 383 bangunan terutama di negara bagian La Guaira, dan sebanyak 3.007 warga terpaksa mengungsi ke lokasi penampungan sementara. Nah, selain itu juga mengenai tim penyelamat, pendengar juga masih melakukan pencarian korban yang diduga tertimbun reruntuhan. Untuk Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS juga mencatat dua gempa yang berkekuatan 7,2 skala Richter dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Hingga kini proses evakuasi masih berlangsung dan juga jumlah korban diperkirakan masih dapat bertambah. Untuk informasi ini dan juga informasi lainnya Anda bisa membuka di portal resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
4: Banda Aceh siang ini.
5: Masih di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, pendekar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tentunya saya Khaira juga masih mengudara untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, BTW pendengar, selamat menikmati waktu istirahat Anda dan juga selamat menikmati makan siang Anda ya, di tengah padatnya aktivitas ya, mulai dari tadi pagi mungkin hingga saat ini. Jangan lupa untuk memberi tubuh Anda asupan yang bergizi agar energi tetap terjaga hingga sore nanti ya. Nah, pendengar, ngomong-ngomong masalah makan siang dan menu makan siang di hari ini, bisa saja untuk salah satu minuman tradisional yang baik dinikmati setelah makan siang adalah, ayo tebak apa? Adalah sari kacang hijau. Nah, ngomong-ngomong masalah sari kacang hijau itu, pendengar, minuman ini memang mengandung protein, kemudian serat, vitamin, dan juga berbagai mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, di mana kandungan seratnya juga dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap sehat, terutama jika dikonsumsi dengan kadar gula yang tidak berlebihan. Perlu digarisbawahi, okay? Nah, pendengar, ini mungkin ya bagi Anda juga yang memiliki kolesterol tinggi. Selain memilih minuman yang lebih sehat, penting juga untuk Anda mengurangi makanan yang berlemak, memperbanyak sayur dan buah, serta tetap rutin beraktivitas fisik ya. Oke, semoga waktu istirahat siang ini membuat tubuh kembali segar dan siap untuk melanjutkan aktivitas. Selamat makan siang dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, karena kesehatan itu cukup mahal ya. Oke, di siang hari ini pendengar, kami terus akan menemani Anda dengan pilihan lagu terbaik darinya Ari Lasso dan juga Sandi Kanester dengan judul Satu Cinta. Selamat mendengarkan.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
5: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
4: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.

يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026, Sari Berita. Pendengar Tugu Radio Rimba Raya layak menjadi cagar budaya nasional. Berita lainnya, Pemkab Aceh Besar gelar Lomba Masak Bubur Asyura. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah daerah Bener Meriah sebut Tugu Radio Rimba Raya masih butuh kajian untuk dijadikan cagar budaya tingkat provinsi. Padahal radio perjuangan kemerdekaan Indonesia tersebut layak menjadi cagar budaya tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
2: Keberadaan Tugu Radio Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai semakin miris karena kondisinya yang masih butuh perhatian pemerintah provinsi maupun pusat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtar saat bertemu KPI Korwil Aceh menyebut Radio Rimba Raya tersebut merupakan tonggak perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sangat bersejarah. Namun, hal itu terabaikan dengan melihat kondisinya saat ini. Sehingga, ia berharap KPI dapat menjembatani kepada pemerintah pusat untuk lebih serius merawat bahkan menjadikan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional.
3: Rimba Raya itu sudah masuk sebagai salah satu objek cagar budaya. Sudah terdaftar. Harapannya sampai ke objek cagar budaya yang tingkat nasional. Namun hari ini masih batas provinsi. Itu juga butuh kajian sebenarnya. Karena untuk menentukan sebuah objek cagar budaya itu harus ada kajian-kajian terkait dengan kesejarahannya.
2: Pihaknya berharap KPI Korwil Aceh maupun pusat dapat bersinergi untuk menyebarkan informasi terkait radio perjuangan di masa agresi militer 2 Belanda tahun 1928 silam agar lebih dikenal dan dapat segera ditetapkan menjadi cagar budaya nasional. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar laksanakan Lomba Masak Bubur Asyura dan Tet Apam dalam rangka memperingati Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan Lomba Masak Bubur Asyura dan Tet Apam dalam rangka memperingati Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah di Kompleks Dekranasda Aceh Besar Gampung Gani, Kecamatan Ingin Jaya pada 25 Juni 2026. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan bahwa peringatan 10 Muharram memiliki makna istimewa dalam Islam. Selain dianjurkan untuk berpuasa, Hari Asyura juga syarat dengan nilai sejarah dan keutamaan termasuk memperbanyak sedekah serta menyantuni anak yatim. Menurutnya tradisi ini mulai jarang dikenal oleh generasi muda karena itu menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya.
5: Adalah tangkat kembali budaya-budaya gedanyo yang jadi perhatian pendekun wisatawan-wisatawan dari mancanegara dan domestik.
4: Adapun dalam kegiatan tersebut, puluhan tim ambil bagian dalam lomba memasak bubur Asyura dan Tet Apam terdiri dari perwakilan kecamatan, pengajian, serta organisasi perangkat daerah OPD. Untuk diketahui, bubur Asyura diracik dari campuran beras dan berbagai jenis kacang, bijian, serta sayuran seperti jagung manis, kacang hijau, kacang tanah, ubi jalar, kentang, hingga wortel. Masyarakat terbiasa memasak secara bergotong royong untuk selanjutnya dibagikan kepada sesama. Dari Banda Aceh, TC Mulidia Putri melaporkan.
1: Profesor Dr. Nya Amir terpilih sebagai Rektor Universitas Teuku Umar Pelabuh periode 2026 hingga 2030 pada kegiatan pemilihan rektor yang berlangsung di ruang aula Senat Universitas Teuku Umar. Informasi selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
6: Universitas Teku Umar Utu Melabuh telah melaksanakan rangkaian kegiatan pemilihan rektor Universitas Teku Umar Utu periode 2026 hingga 2030 secara demokrasi melalui pemilihan suara terbanyak, dan Profesor Dr. Nya Amir resmi terpilih sebagai rektor Universitas Teku Umar Utu periode 2026 hingga 2030. Keputusan tersebut ditetapkan dalam pemilihan rektor yang berlangsung di ruang rapat Senat Universitas Teku Umar Utu itu. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Teku Umar Dr. Teku Alamsyah mengatakan, berdasarkan hasil penghitungan suara resmi, Profesor Nya Amir berhasil memperoleh dukungan mayoritas sebanyak 24 suara atau mencapai 85,71% dari total hak suara yang digunakan. Sementara itu, kandidat lainnya, yaitu Dr. Insinyur Irwansyah, memperoleh 4 suara atau 14,29%, dan Profesor Dr. Iskandar tidak memperoleh suara.
7: Kami melakukan prosesnya sampai dengan sekarang yang terpilih Profesor Dr. Nya Amir sebagai pilihan yang saksikan bersama-sama tadi, ada dari kementerian, ada semuanya, dari Senat. Senat itu kan ada 18, dan ada dari kementerian. Jadi kan dari kementerian itu 35% suaranya, kemudian dari Senat itu 65%.
6: Seluruh rangkaian proses pemilihan ini diselenggarakan oleh panitia pemilihan rektor, dan pihak panitia memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta objektivitas. Untuk pelantikan rektor baru yang terpilih direncanakan akan dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2026. Suksesnya agenda pemilihan ini sekaligus menandai dimulainya babak baru bagi Universitas Teku Umar untuk menggalang kolaborasi internal demi mempercepat pencapaian target-target institusi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar, informasi terakhir, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan atau KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan DPRA Singkil Subul Salam Aceh. Selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
8: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan atau DPRA Singkil Subul Salam Aceh. Harapan tersebut disampaikan oleh Dr. Desra Novianto, salah satu anggota DPRK Aceh Singkil, kepada RRI Kamis 25 Juni 2026. Dikatakannya, KIP Kabupaten Kota diminta untuk segera melaksanakan uji publik terkait dengan penataan usulan pemilihan dapil daerah pemilihan agar mengetahui respon masyarakat secara luas terhadap permintaan dapil DPRA tersebut. Sebab menurut Desra, dengan adanya uji publik ini, selain dinilai untuk menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat yang telah menggaungkan permintaan daerah pemilihan atau dapil mandiri DPRA 2029, juga kata Desra, langkah itu nantinya akan dapat membuahkan hasil suatu keputusan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk KIP Kabupaten Kota mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait dengan penetapan daerah pemilihan atau dapil mandiri DPRA Singkil Subul Salam.
9: Alhamdulillah kemarin juga dari segi persyaratan, dari segi wilayah, kohesivitas, jumlah penduduk, alhamdulillah kita semua memenuhi syarat. Nah, tinggal sekarang bagaimana KIP Kabupaten Kota itu untuk melakukan diskusi publik agar kita melihat respon masyarakat yang lebih luas, dan ini nanti hasilnya akan diserahkan ke KIP Provinsi dan mungkin dari KIP Provinsi ke KPU RI. Dan penetapan dapil untuk DPR Provinsi ini memang mutlak keputusan dari KPU RI.
8: Di tempat terpisah, menanggapi permintaan uji publik untuk penataan daerah pemilihan dapil DPRA Singkil Subul Salam, Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Singkil M. Nasir mengapresiasi usulan masyarakat dan menyatakan siap berkoordinasi dengan pihak KIP Provinsi.
10: Untuk segera melakukan uji publik,
11: Kami atas nama KIP, kedatangan rombongan daripada masyarakat Aceh Singkil lah ya, dalam hal ini forum Independen Peduli sangat mengapresiasi terkait tentang penataan dapil 9 ini, supaya Singkil Subul Salam tersebut bisa dari Aceh Selatan sama Aceh Barat Daya Pulang Pidi. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi kedatangan mereka. Tentunya kami ada diserahkan berupa dokumen hasil daripada diskusi beberapa waktu yang lalu. Tentunya ini akan kami koordinasikan secepatnya ke pimpinan kami, yaitu KIP Aceh. Untuk saat ini itu terlebih dahulu, nanti perkembangan akan kami sampaikan segera mungkin.
8: Untuk diketahui, usulan penataan daerah pemilihan Dapil DPR Aceh Singkil dan Kota Sebelu Salam Aceh meminta pisah dari daerah pemilihan. 9 mencuat dari sejumlah kalangan tokoh masyarakat, politisi, akademisi, dan lembaga adat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Halo, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir.

0: tokoh terkenal berkali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat siang untuk Anda yang masih stay bersama kami, baik melalui RRI Digital, streaming, RRI.co.id, bahkan di frekuensi langsung di 97,7 FM. Di siang hari ini pendengar, tentunya kita masuk dalam 100% Indonesia seperti biasa. Nanti akan saya buka pada pukul 14 waktu Indonesia Barat setelah saya hadirkan Kilau Pancasila. Oke, untuk Anda yang mau request nanti bisa persiapkan terus dari sekarang ya. Mau request lagu apa, jangan nanti kebingungan. Mau request lagu apa ya, aduh udah Anda bingung juga saya ikutan bingung ini. Aduh, jangan sampai deh ya, kalau saya tanya judul lagunya apa, jangan sampai Anda menjawabnya lirik lagu. Saya capek carinya, gak dapet-dapet. Oke, persiapkan lagu terbaik Anda, salam-salamnya untuk siapa ya. Nanti yang mau bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Oke, saya hadirkan lagu-lagu dalam 100% Indonesia di siang hari.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah, negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat siang pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Oke, sesi yang pertama ada yang mau bergabung. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam, dengan Ulfa Diana nih, Saira.
0: Apa kabar, sehat Kak Ulfa Diana?
1: Alhamdulillah sehat, Saira gimana, sehat juga ya.
0: Sehat, Masya Allah, Tabarakallah. Mau request lagu apa siang ini?
1: Lagu Setia Band, Asmara, ada Hera?
0: Setia Band?
1: Ya, Asmara ada.
0: Ntar ya, saya cari dulu ya.
1: Yang payah-payah dicari ya.
0: Oke, mungkin boleh deh salam-salam dulu.
1: Salam buat Hera, buat Desna Idralu, Hera. Terus buat Kak Eli di Pegarai. Kak Diana di Kampung Mulia ya. Terus Kak Ina di Batong. Itu aja Kaira.
0: Oke.
1: Ada lagunya?
0: Ada dong.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada Kak Ulfa Diana di Nesu ya. Sebagai 100% Indonesia di siang hari ini pembuka utama. Kita buka lagi pendengar melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Ya, coba kita periksa dulu WhatsApp Pro 1. Oke, ada yang bergabung. Nanti saya bacakan di sesi kedua ya. Atau saya bacakan sekarang sambil kita menunggu yang ini yang bergabung melalui line telepon. Ada yang pengen diputarin ini, Kaira, tolong dong putarin lagu darinya Bagas Ran, judulnya Cinta Terakhir. Caela. Bagas Ran Cinta Terakhir ya, nanti saya putarkan ya. Ini salam-salamnya enggak ada ini. Eh, sabar dulu dong yang nelpon. Ya, kita sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kaira.
0: Ya ampun, bikin kaget Kak Fitri.
2: Jelas sekali ya suaranya ya.
0: Iya, udah. Gimana, mau request lagu apa siang ini?
2: Lagi tempat pesta nih, tapi udah mau pulang.
0: Oh, aku, tapi saya gak tanya sih di mana. Yang aku tanya ini, request lagu apa?
2: Dari, ini ya, Armada.
0: Armada, judulnya apa?
2: Baik-baik sayang, enggak, Wali baik-baik sayang.
0: Wali baik-baik sayang.
2: Ya.
0: Ya, okay. Salamnya.
2: Salam pertama Mbak Kaira, saya selalu kalau yang guna rezeki. Mbak Aso juga kita sebut Mbak Aso. Mbak Rama, Mbak Rizki, Mbak semua penyiar itu satu pada Aceh. Mbak KN Nadi Lambaro, Mbak Kalia Kampung Lada Badedi, Mbak Jol di Kampung Keramat, Mbak Aceh Maria di Kak Maria juga, saya selalu Pak Idrus di Pekan Badar, saya selalu Pak Nyamun, buat Kak Eli di Pagai, Kak Viola di Makassar, dan buat Mbak Ferry, makasih sudah datang di acara pestanya Adik Fitri ya, Mbak Ferry SM. Semoga saya selalu juga Mbak Ferry SM di Lambaro. Dan buat semua aja ya, lagi dengar ya.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada yang minta diputarin juga, Kak Ira, lagu Beer Boy. Beer Boy itu dari grup band Aceh ya. Setahu saya nggak boleh ini, kalau di Pro 1 nggak boleh lagu Aceh, ya kan? Ada teman saya ini minta request lagu Aceh. Lagu Aceh ke Pro 4 RRI Banda Aceh aja ya. Untuk teman-teman aku, saya mau sapa juga ini teman-teman yang mau bergabung. Ada Bang Faiz, penyiar RRI Pro 2 Melabu, halo. Biasanya kalau gabung dia malam ya, suka nakut-nakutin aku gitu. Tapi siang ini kayaknya enggak deh ya, lagi moodnya bagus banget ya. Oke, kita buka lagi pendengar untuk Anda melalui line telepon di 0651-44336 ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo juga, waalaikumsalam, Khaira.
0: Apa kabar, Sabang?
3: Alhamdulillah, kabar baik, Sabang.
0: Keluarga sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Masya Allah. Udah makan siang?
3: Baru rencana nih.
0: Baru rencana, belum makan siang?
3: Belum, baru bangun.
0: Oh, baru bangun?
3: Iya.
0: Mataharinya baru condong ya?
3: Enggak juga, dari tadi.
0: Oh.
3: Makanya agak gerah hari ini, makanya cepat bangun.
0: Oh gitu, panas ya, banget ya, ya rendang
3: kemarin,
0: ya.
3: Kemarin hujan dari siang sampai malam. Bahkan ada sebahagian di daerah Balohan banjir.
0: Iya betul.
3: Habis
0: ya.
3: Ada juga tanah longsor yang makan korban, tapi nggak sampai makan rendang Jawa ya, cuma kecepatan lecet-lecet dikit aja.
0: Tapi untuk lokasi Kak Juju aman ya?
3: Alhamdulillah aman.
0: Iya. Oke, hari ini kondisinya cuacanya cerah berawan.
3: Cuacanya agak, ya dibilang terik, agak terik juga sih. Penting kalau Kak Zu berdiri dari tadi siang, dari jam 12 sampai siang ya, warna kulit Kak Zu udah warna hijau.
0: Oh gitu ya. Kak Juju, ini ada yang kirim salam nih buat Kak Juju ya, dari salam. Bang Faiz, penyiar Jati FM dulu katanya.
3: Iya, kenal. Waalaikumsalam Faiz, senang Faiz bisa menyapa Kak Zu lagi.
0: Si.
3: Soalnya dulu Kak Zu sering masuk di Faiz itu siaran di radio sebelah. Sering juga takut-takutin si Faiz kalau dia naik status.
0: Oh gitu.
3: Soalnya kan banyak yang nggak kenal si Faiz, kemarin itu sempat si Faiz naik status. Ayo. Nah, intro status nanti dilihat sama Fitri Darussalam, nanti baru tahu kamu. Langsung dihapus status.
0: Berarti udah lama ya, nggak bersua.
3: Coba Pak Is balas, iya apa tidak? Ingat nggak waktu kasus takutin seperti itu dulu?
0: Oh, oke. Okay. Nanti coba saya tanyakan ya.
3: Ya. Mudah-mudahan Pak Is sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Pak Is, posisinya sekarang di Melabuh apa di Banda Aceh nih?
0: Di Melabuh.
3: Oh, di Melabuh ya. Yeah. Oh ya, selamat ya. Kemarin tuh saya sempat dengar juga Pak Is udah punya si baby ya, pasti anaknya lebih ganteng dari bapaknya.
0: Betul, itu udah jelas.
3: Bapaknya udah jelek, tuh pasti udah berperut bapaknya.
0: Oke, mau request lagu apa Kak Juju?
3: Oke, Faiz lagu minta lagu apa tadi?
0: Bang Faiz? Nggak ada minta lagu apa-apa nih, cuman kirim salam nggak, doang.
3: Nggak usah putar dia, biar putar sendiri di radio. Dari Melabur ya. Oke, kalau Kak Zu lagu darinya darinya Yuni Syara,
0: judulnya apa tuh?
3: Pelangi.
0: Yuni Syara, sebentar ya, apa judulnya?
3: Pelangi
0: awan
3: itu lagu anak-anak.
0: Aduh, kayaknya nggak ada ini.
3: Ya udahlah, tanda-tandanya aja lah.
0: Tanda-tanda, oke.
3: Okay, tanda-tandanya si Pak Is mau adik, punya adik baru lagi nih kayaknya. Mana mau ngomongan dia.
0: Salamnya untuk siapa aja ini?
3: Oke, okay, salam buat Kera. Selamat bertugas Kera. Gimana rencana malam minggu? Ntar malam minggu kan?
0: Ada dong, udah ada planning.
3: Oh,
0: ini.
3: Keren. Yang ngajak-ajak Kak Yana ya. Iya, nanti Kak Yana jadi obat nyamuk. Mudah-mudahan rencananya lancar nanti ya.
0: Iya, siap.
3: Hati-hati, jangan main di gelap-gelapan ya.
0: Siap.
3: Buat Pak Is juga, setelah Pak Is yang ada di Melbourne sana.
0: Oke.
3: Okay. Jangan lupa nanti balik ke bandar. Siaran lagi lah di radio sebelah, kangen juga kan, jadi mau dengar Pak Is sana.
0: Betul.
3: Sebagai bintang tamu, pas biasa bintang tamu tuh honornya lebih gede dari penyiar biasa. Iya kan?
0: Nggak tahu saya, Kak.
3: Oke lah. Habis itu buat Kak Yana di Lamparu, Pak Idrus, Kak Eli, Kak Nur di Pulau juga. Marwel, apa kabarnya nih Marwel? Kak sudah lama juga nggak kedengaran suara Marwel. Dan buat siapa ya? Buat semua aja lah.
0: Oke, baik
3: juga. Kak Zul permisi ya.
0: Siap.
3: Jangan lupa ya, kalau makan enak untuk malam, niatnya jangan lupa untuk Kak Zul juga ya. Niat aja kan apa, nggak rugi.
0: Iya, betul.
3: Terima kasih banyak, Kak Ira.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Haduh, bercuap-cuap di siang hari ini ya. Coba saya bacakan komentar teman-teman dulu ini. Katanya kalau untuk mantan boleh kirim salam, nggak boleh dong. Boleh banget kalau mau kirim salam untuk mantan, silakan ya. Aduh, ada yang bilang juga ini jomblo nggak ada malam minggu Kak Ju. Heh, jomblo itu juga merasakan malam minggu ya, Bang Faiz ya. Ah, iseng banget ini ya. Oke, mungkin untuk Anda pendengar yang mau bergabung dan mau request lagu juga, nanti di sesi kedua ya, kita putarkan dulu lagu siapa tadi yang pertama ya? Oh, Kak Ulfa Diana ya, judulnya Asmara yang dinyanyikan oleh Setia Band. Selamat mendengarkan.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Hai pendengar Persatu dimanapun Anda berada, balik lagi dalam 100% Indonesia di siang hari ini bareng aku Khaira. Ya, oke, selamat siang. Selamat menikmati suasana siang Anda. Kita baca dulu satu persatu request dari pendengar melalui WhatsApp. Tadi ada juga yang WhatsApp. Bukan di WhatsApp sih, cuman di live TikTok saya ya pribadi. Ada yang pingin diputarin lagu Padi, judulnya Begitu Indah. Salamnya untuk semua aja katanya. Oke, kemudian juga ada Winarso ya di kawasan Pemalang, Jawa Tengah. Halo Jawa Tengah, apa kabar siang ini ya? Dan pengen diputarin lagu Gita Gutawa, judulnya Rumahku. Alhamdulillah di Pemalang, Jawa Tengah cuacanya cerah. Alhamdulillah. Aduh, semangat juga dong, berarti kalau cuacanya cerah jangan sampai mengganggu aktivitas juga ya kalau cuacanya nggak cerah. Dan kemudian pendengar ada juga minta diputarin ini NBS ya di TikTok saya. Dia minta diputarin lagu Bon dan judulnya Ya Sudahlah. Salamnya untuk Khaira aja yang ditinggal lagi sayang-sayangnya. Wow, terima kasih ya sudah mengirimkan salam untuk saya. Oke, kemudian ada siapa ini ya? Oh, ada Mas Roy di Atu Pahlawan. Request lagu dari Hari Mukti Dino, Aku Suka Kamu. Salam untuk Khaira, Kayana, Ciputro Nabila, Lia, Viola di Makassar, dan semuanya aja deh ya. Terima kasih Khaira, sama-sama. Kemudian juga ada Kak Syarifah ya. Saya baca dulu nih. Assalamualaikum kakak, selamat siang menjelang sore. Apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore juga. Kabarnya sehat. Kabar Kak Syarifah gimana? Semoga sehat selalu dan panjang umur ya, amin. Perkenalkan, nama saya Syarifah, tinggal di Aceh Barat, Belabo. Salam kenal ya kakak dari Syarifah. Siap, salam kenal juga Kak Syarifah dari Persatu Banda Aceh di siang hari ini. Khaira yang akan menemani 100% Indonesia ya. Oke, Syarifah mau request lagu Tiara dari Apa-Apa. Terima kasih ya kak. Salam-salamnya buat kakak, terus buat Abang Nanda penyiar Pro 2 Melabo, buat Abang Faiz. Cie, dapat salam juga nih Bang Faiz. Bang Faiz emang dikenal ya. Syarifah dapat nomor Pro 1 Banda Aceh barusan dikirim sama Bang Faiz. Oh, oke. Okay. Thank you Bang Faiz ya. Salam semuanya ya kak, tanpa kecuali. Syarifah tunggu ya lagunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Salam kenal kembali Kak Syarifah ya. Ini lagu Tiara dari Apa-Apa, maksudnya judulnya Apa-Apa atau apa aja sih? Yang penting Tiara yang nyanyiin. Itu maksudnya atau gimana? Coba deh nanti saya carikan dulu ya Kak Syarifah ya lagunya ya. Oke, untuk ini menjelang sesi terakhir juga sih ya, persiapan dialog nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, kita putarin dulu lagu yang sudah ada ini darinya Padi dengan judul Begitu Indah. Selamat mendengarkan.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

waktu dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini dalam 100% Indonesia. Di siang hari ini menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya harus pamit dari ruang dengar Anda, pendengar, dan sesaat lagi juga Anda akan ditemani oleh rekan Dimas dalam Banda Aceh sore. Dan saya Khaira, pamit undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat siang menjelang sore, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Banda Aceh sore ini, masih bersama saya Khaira. Hingga 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai Gebyar Muharram Kafis Aceh, merawat alam, menumbuhkan generasi peduli lingkungan. Tentunya ini kita hadirkan dalam dialog isu lingkungan. Seperti biasa pendengar, dialog ini bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan mungkin nanti di pertengahan dialog kami juga akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445, ya. Oke, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan kakak-kakak yang manis, cantik, jelita. Yaitu ada Kak Nailan Sakinah AMD, beliau merupakan wali kelas Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Alam Kafis Aceh. Kemudian juga bersama dengan koordinator event organizer Kafis Aceh, yaitu Kak Diva Alivia SP. Halo kakak-kakak.
2: Halo, halo kak.
1: Gimana sore ini?
2: Luar biasa.
3: Alhamdulillah. Sehat walaupun apa namanya panasnya sangat menyengat.
1: Oke, tapi hatinya enggak panas ya?
3: Enggak
2: dong.
1: Oke, kita berbicara tentang Gebyar Muharram Kafis Aceh, merawat alam, menumbuhkan generasi peduli lingkungan. Ya, mungkin saya ke wali kelasnya dong ya. Sebagai wali kelas ini, Kak, pesapaannya siapa ya?
3: Miss Nailan biasanya kalau anak-anak panggil.
1: Oh, kalau saya panggil siapa ini? Kakak?
3: Kak Nailan boleh?
1: Kak Nailan.
3: Iya.
1: Oke, santai aja kita ya. Oke. Oke, Kak Nailan, ini kapan sih kalau boleh tahu Gebyar Muharram Kafis Aceh ini?
3: Kalau untuk acaranya itu kemarin tanggal 23 Juni 2026 acaranya di Aula Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh.
1: Oke, baik. Kalau boleh tahu dan juga diinformasikan ke pendengar ya, sebenarnya gimana sih Gebyar Muharram Kafis Aceh itu acaranya?
3: Oh, untuk acara Gebyar Muharram itu dipadu dengan pentas seni siswa-siswi Saka. Jadi acaranya dibalut dengan lomba, ada nanti tentang penyuluhan tentang sampah organik, sampah non-organik, ada juga tentang pentas seni siswa, dan ada pameran karya anak, ada juga lomba-lomba menggambar, mewarnai, hafalan surah yang sesuai dengan tema Muharram kita. Karena itu juga baru masuk bulan Muharram ya kak.
1: Iya gitu. Betul. Nah, apa yang paling istimewa dari acara tersebut Kak Nailan?
3: Yang paling istimewa tentunya semuanya istimewa pastinya, tapi yang lebih istimewa itu tentang pamerannya karya anak-anak yang ditampilkan. Anak-anak bisa mengenal Muharram itu seperti apa, dan juga anak-anak bisa langsung mendapatkan ilmu tentang penyuluhan sampah nih, memilah-milih sampah dari langsung dari Dinas Lingkungan Hidupnya.
1: Oh, gitu. Yang jadi narasumbernya?
3: Iya, dari narasumbernya orang Dinas Lingkungan Hidupnya langsung.
1: Oke, acaranya seru pasti ya?
3: Pasti.
1: Oke, saya ke koordinatornya ini, koordinator dari event organizer Kafis Aceh, ada Kak Diva. Kak Diva, bagaimana untuk proses perencanaan dan juga persiapan Gebyar Muharram dari awal hingga terlaksananya di tanggal 23 Juni ya?
3: Iya benar.
2: Okay. Nah, untuk persiapannya sendiri, alhamdulillah kita udah melaksanakan persiapan ini mulai dari 2 bulan belakang. Mulai dari awal kita menyusun konsepnya, kemudian membangun temanya seperti apa, dan juga apa aja sih yang ingin kita tampilkan dan kita sajikan, baik itu kepada orang tua, tamu, dan juga pihak DLHK atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan RRI. Karena kebetulan kegiatan kita ini didukung oleh Dinas Kehutanan dan DLHK Lingkungan Hidup Provinsi Aceh, yang mana ternyata sekolah alam itu merupakan salah satu sekolah yang memiliki visi misi yang sama atau mirip dengan visi misi dari DLHK itu sendiri nih kak, terutama dalam pengolahan sampah dan pemilahan sampah itu sendiri. Jadi secara keseluruhan seru sekali ya Miss Nailan kita untuk berdiskusi sampai akhirnya terlaksana di tanggal 23 Juni 2026 kemarin. Gitu sih.
1: Oke, untuk penyusunan konsepnya seperti apa?
2: Nah, untuk penyusunan konsepnya sendiri, karena kita mengusung tema Gebiar Muharram, Muharram itu sendiri kan dikenal dengan Tahun Baru Islam. Dan Islam sendiri itu sangat senang dengan hal-hal yang bau dengan kebersihan dan juga pencinta alam atau lingkungan gitu. Bahkan ada beberapa hal gitu kan tentang bagaimana cara untuk mencintai lingkungannya. Nah, kemudian juga kebetulan kita juga sekolah alam. Jadi akhirnya kita gabungkan dengan nilai-nilai Islami yang udah kita tanamkan kepada anak-anak di sekolah, dan kita angkat, kan kita jadikan sebuah tema yang baru untuk mereka, sehingga lebih kenal mungkin ya tentang sekolah alam itu sendiri dan tentang bagaimana sih sekolah alam, karena kayaknya di Aceh ini masih agak tabu ya tentang sekolah alam ya. Karena beberapa di mana sekolah alam? Hah? Sekolah alam apa itu gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu upaya yang bisa kami lakukan agar orang-orang sekitar dan terutama Kota Banda Aceh, Aceh Besar lebih kenal nih apa sih sekolah alam itu gitu sih Kak.
1: Berarti untuk memperkenalkan lingkungan untuk anak-anak sejak dini ya. Jangan nanti kalau udah dewasa malah seenaknya dengan lingkungan. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak Diva, bagaimana untuk perasaannya setelah melaksanakan acara event yang besar itu? Apakah lega atau masih ada unek-unek yang belum tersampaikan di acara itu?
2: Alhamdulillah kegiatan berjalan berjalan dengan lancar, dan pemateri yang datang juga sangat antusias, orang tua yang datang juga antusias, tamu-tamu yang datang juga sangat antusias melihat karya-karya anak-anak yang dipamerkan oleh tim Walas ya, dan Miss Nailan dan teman-teman yang lain. Nah, karena kebetulan pameran-pameran karya yang kita usungkan, juga kita pamerkan, juga terbuat dari bahan-bahan bekas nih Kak. Jadi ada yang pakai bambu bekas, ada pipa bekas, kemudian ada beberapa botol bekas juga, sehingga orang-orang jadi tahu, oh ternyata barang bekas itu bisa punya nilai estetika ya, gitu. Akhirnya kegiatannya sangat berjalan seru dan lancar alhamdulillah. Kalau misalnya ada miss-miss kecil ya wajar lah ya, apalagi acara besar gitu kan, tapi alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar atas bantuan semua dan segala pihak.
1: Bantuan miss-nya juga ya, Miss Nailan juga?
2: Tentu saja dong, kalau gak ada tim Walas kayaknya angkat tangan sih.
1: Oke, sebagai dari wali kelas Madrasah Ibtidaiyah Kafis Aceh ini, Miss Nailan ya. Saya panggil Miss-nya aja deh biar sama.
3: Kak juga boleh, Kak.
1: Boleh. Oke, baik. Miss Nailan, bagaimana setelah melaksanakan event tersebut, dampak-dampak yang dirasakan oleh anak-anak?
3: Kalau untuk event perasaannya itu gimana? Perasaannya itu sangat puas dan senang. Yang pertama itu sebagai wali kelas, kita bisa melihat anak-anaknya berkreasi, anak-anaknya juga menampilkan percaya diri bisa di depan umum. Itu salah satu kepuasan sendiri bagi Nailan. Dan untuk perasaan perasaan terlaksananya itu yang disusun dengan selama 2 bulan perencanaan, dan ada sedikit-sedikit lah ya, pokoknya kita miskomunikasi, tapi dengan acara terstruktur anak-anak senang, perasaan orang tua juga senang dan puas dengan acaranya. Nah, lega dan senang gitu melihat acaranya terlaksana dengan lancar.
1: Ini kan konsepnya sekolah alam, iya kan? Itu idenya ide dari siapa itu?
3: Ide acaranya?
1: Iya.
3: Acara Gebiar Muharram ini idenya dari kami semua, dari fasilitator sekolah alam pastinya. Awal terusung Gebiar Muharram ini karena pentas akhir siswa. Jadi ada program kami pentas akhir siswa di mana menampilkan bakat-bakat siswa. Jadi kebetulan dengan dekat dengan bulan Muharram, jadi kami mengambil untuk anak-anak juga bisa belajar nih tentang Muharram itu seperti apa, dan enggak asing dengan nama Muharram kayak gitu. Jadi dengan anak-anak nampil berkreasi di depan, menampilkan hasil karya mereka, dan juga dengan dibalut dengan Gebiar Muharram itu, jadi terlaksanalah pentas seni dan Gebiar Muharram itu.
1: Baik. Dari semua kegiatan dan juga konsepnya, mana sih Kak yang paling menonjol yang sudah ditampilkan oleh anak-anak, apalagi yang berkaitan dengan lingkungan?
3: Yang paling menonjol itu adalah pameran karyanya. Seperti yang Miss Diva bilang, pameran karya itu kan hasil kreativitas anak-anak selama dari sekolah, yang mereka menggunakan bahan dari alam kayak gitu. Dari kardus bekas, dari bambu bekas, dari pipa bekas, semuanya bahan bekas yang gak akan menjadi limbah untuk lingkungan kayak gitu pastinya. Diolah, dibuat kreasi menjadi sebuah karya yang ditampilkan di pameran karya kayak gitu. Jadi akhirnya kan anak-anak melihat, oh ini kreativitas mereka, walaupun kelihatan kreativitas anak-anak, tapi terlihat rapi, terlihat ada sebuah makna dalam sebuah karya itu. Seperti contohnya kayak herbarium yang kami buat, padahal itu dari daun-daun sekitar sekolah yang kami tempel di kertas HVS, lalu kami laminating, kami tulis nama daunnya daun apa, dari pohon apa, kayak gitu. Jadi kan ada juga dari daun-daun kering yang dibuat sebuah kolase. Jadi kan dari kolase itu, oh ini daun kering tapi dia ada bentuknya. Jadi kan daun kering yang seharusnya itu dibuang atau dibakar pada kebiasaannya, tapi digunakan untuk sebuah karya menjadi mengurangi limbah, kayak gitu.
1: Ya, oke. Okay. Itu persiapannya tadi 2 bulan ya?
3: 2 bulan.
1: Lamanya. Acaranya sehari ya? Persiapan 2 bulan.
2: Betul. Betul sekali, Kak. Karena teman-teman SM juga, atau sekolah menengah, mereka itu biasa memanfaatkan limbah itu menjadi bahan yang bisa dijual. Kayak ekoenzim, kemudian pupuk, kemudian mereka juga ada hidroponik di area belakang, area kita sebutnya Green Lab. Ada kemudian mereka menanam juga, dan biasanya itu ditawarkan ke orang-orang tua kalau misalnya udah bisa panen. Jadi ayah bunda nih yang ini udah bisa dipanen nih, akhirnya ayah bunda, oh saya pesan satu gitu. Jadi mereka diajarkan juga bisa untuk sustainability, jadi kayak bisa berkelanjutan gitu, hasil-hasil yang bisa berkelanjutan gitu sih, Kak.
1: Oke, kalau boleh tahu nih Kak Diva, untuk pesertanya ada berapa banyak dan melibatkan siapa aja?
2: Nah, untuk pesertanya sendiri kemarin kita ada sekitar 100 orang lebih untuk pesertanya, dan kita melibatkan dan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, dan juga ada beberapa sponsor yang mendukung kegiatan kita. Ada dari sponsor, kemudian ada orang tua murid, dan juga ada dari beberapa
3: tamu
2: undangan juga yang ikut hadir dan meramaikan kegiatan kita, gitu sih.
1: Oke, baik. Nah, saya juga penasaran ini Kak Diva, kira-kira gimana ya tanggapan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Provinsi Aceh juga dengan kegiatan yang sudah kalian laksanakan di tanggal 23 Juni.
2: Alhamdulillah mereka sangat mendukung ya Kak, karena kebetulan program-program di Sekolah Alam ternyata ketika kami berdiskusi banyak yang mirip dengan program yang ada dinas di lingkungan hidup, kayak kayak misalnya bank sampah, kemudian ada bank sampah, kemudian pemilahan pupuk dan kompos tadi, kemudian merubah benda yang katanya tidak punya nilai estetika menjadi punya nilai jual tersendiri. Nah, itu ada programnya kalau mereka kalau nggak salah apa sukacita apa gitu ya nama program dari pihak dinas itu ada, dan mereka sering itu sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nah, tapi mereka awalnya kan ke sekolah-sekolah mereka yang sosialisasi. Nah, ternyata ada nih Sekolah Alam yang tanpa disosialisasikan udah menjalankan program-program tersebut. Jadi mereka sangat happy dan senang sekali akhirnya bertemu rekan yang sejalan gitu secara pemikiran dan pemahaman tentang bagaimana menjalankan atau melestarikan lingkungan gitu sih, Kak.
1: Oke, kalau bisa dilanjutkan lagi ya.
2: Betul.
1: Programnya. Oke, Miss Nailan. Ini bagaimana untuk persiapan dari peserta, dari wali kelas juga selama ini, apa yang sudah Miss persiapkan sehingga acaranya berjalan dengan lancar?
3: Yang pertama itu yang disiapkan itulah karya-karya anak-anak, ada juga penampilan anak-anak. Kalau Nen sendiri kan pegangnya itu adalah Madrasah Ibtidaya dari kelas 1 ke kelas 2. Nah, mereka itu menampilkan penampilan nari, nari budaya Aceh gitu. Jadi latihannya itu selama 2 bulan yang kami persiapkan, setiap harinya kami latihan gitu. Dan juga mempersiapkan anak-anaknya juga tentang nanti di sana gimana gitu, dan juga mempersiapkan banyak hal lah ya, dari lomba-lombanya juga kayak gitu, dari karya-karya anak-anaknya juga. Karya anak yang awalnya yang kurang rapi kita rapikan, kita bingkai sebuah menjadi sebuah bentuk karya yang layak kita pamerkan kayak gitu.
1: Oke, okay, tapi itu kan anak-anaknya kelas 1, kelas 2 ya. Gimana kan mereka agak masih kecil-kecil ya kan?
3: Iya.
1: Tapi ribet enggak sih?
3: Itu pastinya ribet ya, karena kan anak-anak, namanya anak-anak itu yang di umur 7 atau 8 tahun itu masih dengan ruang bebas atau dia suka bergerak gitu. Ya pastinya kita sebagai gurunya itu harus ekstra. Tapi kalau dari umur 7 sampai 8 tahun ini itu anak-anak sudah dikenalkan dengan aturan. Nah, jadi kalau kita udah kenalkan kepada mereka aturan dan pendisiplinan kelas, jadi insya Allah penjalanan dan susahnya itu nggak akan terlalu banyak gitu.
1: Oke, ada nggak sih mungkin Miss Nailan cerita dari anak-anak kelas 1 atau kelas 2, kenapa sih ini belajar lingkungan?
3: Oh itu masih ada, kayak gitu kan, mereka akan, Miss, padahal ini kan sampah, Miss, tinggal dibuang tong sampah atau dibakar aja, kenapa nggak dibakar aja, kan lebih enak, Miss, katanya gitu. Itu pernah muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi dengan konsistensi kita mengenalkan bahwa, oh kalian lihatlah kemarin, kalau kita membuang sampahnya sembarangan, apa yang akan terjadi, mereka akan analisis sendiri. Oh kemarin banjir, Miss, yang di Biren sana, yang di Aceh Tamiang sana, itu disebabkan oleh sampah itu. Nah mereka akan terbuka sendiri, oh iya, Miss, kenapa bisa banjir memang di sana, karena orang-orang sering membuang sampah sembarangan di dalam sungai. Nah dari situ juga kita dengan sendirinya mereka akan mengenal, oh sampah ini harus dibuang pada tempatnya, sesuai dengan jenisnya. Yang bisa diurai, diurai, yang tidak bisa diurai, maka akan dibuat sebuah kreasi lagi, kayak gitu. Makanya banyak karya-karya yang mereka gunakan dari bahan bekas.
1: Oke, akhirnya mereka mencerna juga ya.
3: Iya. Sampah. Pertanyaannya mereka tanya sendiri, mereka jawab sendiri, cuman yang mengarahkan.
1: Oke, baik. Terus tanggapan dari orang tua mereka itu seperti apa?
3: Mereka tanggapannya tuh sangat baik, karena juga pendisiplinan yang udah Nen lakukan di sekolah. Dan Nen akan memberikan pengayaan juga untuk orang tua supaya dilakukannya itu apa ya, sejalan. Jadi kalau di rumah, kalau di sekolah membuang sampahnya sesuai bentuknya, atau ada sampah organik atau non organik, sampai ke rumah orang tua juga harus melakukan hal yang sama. Karena kalau untuk di umur kelas 1, kelas 2 atau TK itu mereka harus konsisten dengan oh di sekolah boleh kayak gini, oh di sekolah boleh kayak gini, di rumah juga harus melakukan hal yang sama. Nanti kan kalau kita nggak konsisten antara orang tua dan sekolah, maka akan terjadi persimpangan gitu.
1: Iya, masa hanya sekedar teori doang ya?
3: Iya.
1: Praktiknya nggak ada dong ya. Oke, saya ke Kak Diva. Kak Diva, tantangan apa yang dialami selama mempersiapkan acara Gebiar Muharram?
2: Pastinya tantangannya di anak-anak ya, Kak. Karena kakak tahu juga anak-anaknya tuh di usia 7-8 tahun, mereka harus nampil nari dan itu sangat menguras energi jujur saja. Tapi alhamdulillahnya setelah bantuan dari tim-tim fasil dan juga tim wali kelas, terutama Miss Nailan juga sangat sabar. Kayak teman-teman ini harus kayak gini, teman-teman ini harus kayak, akhirnya mereka bisa tampil maksimal di hari acara. Bahkan tuh ketika mereka nampil, orang udah nunggu-nunggu nih mereka mau nampil gitu. Karena bocil-bocil kan lucu ya, makeup dengan ting-tingan nari gitu kan. Orang jadi udah nunggu-nunggu nih kapan mau nampil. Akhirnya berjalan lancar gitu. Itu mungkin kesulitannya di dalam berkomunikasi dengan anak-anak, karena mereka masih sangat senang bermain nih, Kak. Jadi dia harusnya itu latihan, gerakannya harusnya A, mereka lakukannya Z ya, Miss Nailan ya. Jadi itu agak PR sih, Kak, untuk kesulitannya. Tapi selebihnya aman dan alhamdulillah berjalan dengan lancar.
1: Oke, terus bagaimana cara kakak dan juga tim yang lain dalam menyelesaikan tantangan tersebut? Solusinya seperti apa?
2: Biasanya kita itu memberikan waktu. Misalnya, teman-teman ini 5 menit lagi kita mau latihan ya, teman-teman ini 5 menit lagi kita main ya, teman-teman 5 menit lagi kita makan gitu. Bahkan pas hari geladi di Aula DLAK sendiri, itu mereka udah ada timing, Miss, 5 menit lagi kan nih kita udah, ini udah jam kemakan kami, Miss, gitu. Jadi mereka ya jadi kebawa untuk reward-reward yang mereka, bahkan kayak kemana pun mereka makannya melingkar gitu, saking seringnya dikasih rules atau konsistensi yang Miss Nailan bilang tadi. Jadi karena bantuan teman-teman, akhirnya kita bisa terlaksana dengan baik dan penampilan-penampilannya juga sukses, alhamdulillah. Tidak ada kesalahan-kesalahan kecil, pasti ada bagi anak-anak ya, cuman bisa dinikmati dan kami aja kayak terharu ya, Miss ya, akhirnya mereka bisa nampil dengan sangat baik dan beyond of expectation ya malah ya.
3: Dan mereka menampilkan di luar latihannya begini, tapi pas nampil mereka lebih ekspresif lagi untuk nampil.
2: Iya gitu, kami awalnya udah deg-degan ya, Miss, takut mereka lari di atas panggung gitu kan, kayak
3: karena
2: latihan.
3: Sebelum naik aja kan mereka, kalau untuk anak-anak itu sebelum naik aja kan mereka lama nih nunggunya. Yang namanya anak-anak gak bisa duduk diam di tempat duduk kayak gitu, jadi mereka berlarian satu ruangan dalam aula itu kayak gitu. saat mereka mau nampil, itulah gurunya harus ekstra nih memanggil sampai di mic kami panggil gitu. Jadi sehingga naik ke atas panggung berjalan dengan, itulah deg-degannya, ini mana anak-anak kok belum terkumpul karena mereka udah larian wan kayak gitu. Jadi kita harus menarik-nariknya kayak gitu. Okay. Itu sih.
1: Kalau dari Miss Nailan sendiri apa tantangan yang dirasakan selain itu?
3: Tantangannya itu adalah struktural panggung acara gitu. Jadi abis itu tantangannya dengan kami kan ada penggabungan nih antara lomba dan acara gebiarnya itu sendiri. Acara lomba dan pentas seninya siswa gitu. Jadi penggabungan antara dua hal itu yang harus dikontrol juga gitu. Jadi kan ada tamu-tamu undangan juga. Jadi ada kadang kami harus berinteraksi juga dengan tamu. Jadi tantangannya itu yang lebih kurang karena kami juga sebagai walas itu harus mengontrol anak-anak kan. Jadi kurang dengan interaksi dengan tamu-tamu undangan, dengan peserta lomba gitu. Itu tantangan yang terbesar kok dari Nailan.
1: Solusinya seperti apa?
3: Solusinya itulah tadi jadi kita pun sekali muncul ke belakang panggil sapa gitu. Jadi walaupun hanya lewat kayak gitu ya. Walaupun hanya lewat kita panggil kita sapa gitu. Atau enggak nanti ke depan kayak gitu dengan naik ke atas panggung atau dengan salaman aja tuh kayak gitu. Biasanya gitu.
1: Nah, sekolah Alam ini kan tentunya kita seperti yang sudah Kak Diva jelaskan dan juga Miss Nailan jelaskan mengenai alam dan lingkungan sekitarnya. Nah, ada nggak sih mungkin di tingkat Madrasah Ibtidaiyah untuk kelas 1, kelas 2 yang melakukan praktik kayak menanam, menyiram bunga?
3: Ada ya? Ada, karena ada. Kami ada pelajaran, memang ada mapelnya itulah Green Lab.
2: Dan mereka tuh biasanya jadwal paginya tuh awalnya senam, kemudian menyiram tanaman. Dan tanaman itu udah ada kotak masing-masing, udah ada pembagian wilayah. Ini tuh punya si A, ini punya si B, ini punya si C. Jadi kalau besok tanaman si A mati atau apa, oh ini siapa nih yang gak siram, oh kamu kayak gini gitu. Jadi akhirnya jadi, dan itu ada penilaian masuk ke dalam rapor juga, rapor juga gitu. Ke dalam mengelola bagian-bagian dari tanamannya gitu. Jadi mereka udah dipetak-petakkan, dikotak-kotakkan. Kalau kami bilang udah pembagian harta warisan.
3: Ya, dan mereka itu memang setiap harinya enggak hanya di kalau di mapel, pas di jam mapelnya itu kami punya teorinya, misalnya membuat pupuk kompos kayak gitu. Tapi kalau setiap harinya kegiatan mereka pasti menyiram tanaman, memilah sampah dulu kayak gitu, atau enggak memanen hasil tanamannya kayak gitu. Yang setiap hari kami lakukan pasti ada itu karena rules dari SOP sekolah alam itu setiap harinya pasti ada berhubungan dengan kebun.
1: Berarti itu ada dalam kurikulumnya juga ya?
3: Iya, ada dalam kurikulumnya.
1: Baik, coba kita buka kesempatan dulu nih untuk pendengar kita yang mau bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp di sore hari ini, maksudnya melalui line teleponnya di 0651 44336 atau di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Oke, sambil kita menunggu pendengar yang mau bergabung, kita lanjut dulu ya obrolan kita. Atau mau jeda dulu kakak-kakak?
3: Boleh sih, terserah sama kakaknya.
2: Kami ngikut sih.
1: Oke, baik, kita lanjut aja dulu ya. Dan mungkin saya ke Kak Diva ini. Kak Diva, bagaimana sih cara memastikan bahwa Kak Diva dan juga tim IU lainnya setiap hari bahwa acara itu akan berjalan dengan lancar?
2: Biasanya kita yang pertama brainstorming dulu, menentukan ide, pembagian job desk, kemudian siapa yang mengerjakan apa. Nah, kemudian kita buat timeline mingguan, yang mana kemarin tuh kita sepakati di hari Sabtu itu update per divisinya, mereka udah sampai mana, ada progresnya sampai mana. Nah, ketika ada tim yang udah selesai tugasnya, apa nih yang belum selesai, maka kita akan arahkan untuk membantu. Nah, kemarin itu agak kurang di tim dekorasi kan.
1: Kenapa?
2: Karena dekorasi kan itu ternyata karena awalnya kan kita nggak expect akan dapat ruangan sebesar itu. Jadi kami kayak buat dekorasinya untuk ukuran ruangan segini lah gitu, kecil kan. Nah, ternyata pas kami survei ke sana itu lumayan ruangannya itu lumayan besar. Jadi kan otomatis harus beberapa dirombak, beberapa ditambah yang harusnya udah selesai, jadi ada penambahan dekorasi dan sebagainya. Jadi teman-teman yang udah selesai dengan divisinya, maka wajib membantu tim yang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi ketika di hari H itu tidak ada lagi yang tidak selesai. Dan kemudian ketika di hari-hari itu ada pembagian lagi jobdesknya, siapa yang menyambut tamu, siapa di meja registrasi, siapa di papan informasi, siapa yang menjaga stand dan sebagainya, sehingga acara itu dapat berjalan lancar dan teman-teman semua pun tahu apa jobdesk dan tupoksi kerja mereka masing-masing. Tidak ada yang berdiri, tidak ada yang tidak melakukan sesuatu hal. Makanya itu yang membuat tersuksesnya acara kita juga, karena kerjasama tim dan pembagian jobdesk yang sesuai.
1: Oke, nah acara kemarin itu kan narasumbernya itu dari DLHK Banda Aceh. Nah gimana sih antusias dari anak-anak pas atau sedang mendengarkan materi yang disampaikan oleh pihak DLHK?
2: Sangat antusias bahkan. Mereka kayak, Miss itu kan ibunya nanyakan ini apa, itu organik, ini yang non-organik. Mereka udah tahu mungkin ya, karena udah sering diajarin di kelas sama Miss Nailan dan teman-teman yang lain gitu. Jadi ketika ibunya memberikan materi, mereka tuh kayak antusias, itu ini, bahkan kan ibunya juga putar animasi yang sesuai dengan anak-anak kan. Akhirnya mereka sangat antusias gitu untuk bernyanyi bersama di atas dengan ibu dari LHK-nya, kemudian menyimak ya apa dari materinya. Bahkan mereka belum ditanya, belum ibunya ini, mereka udah tahu, oh itu pisang itu organik, pisang itu non, yang ini botol aqua itu non organik gitu. Mereka udah nyeletuk duluan padahal ibunya belum nanya gitu, saking antusias dan mungkin udah sering mendengarkan juga ya, betul, tentang hal itu. Jadi mereka udah apa ya, makanya itu juga yang membuat apa ya, kegiatannya berjalan seru, karena walaupun mereka agak ya anak-anak, tapi karena antusias dan celutukan-celutukan mereka juga yang membuat kegiatan ini jadi lebih menarik dan seru gitu sih Kak.
1: Oke, baik, saya ke Miss Nailan nih. Miss Nailan, boleh dong dijelaskan mengenai kurikulum yang sudah dijalankan oleh Sekolah Kafis, apalagi mengenai lingkungan.
3: Nah kalau untuk Sekolah Alam Kafis itu kurikulumnya sama seperti kurikulum Merdeka punya pemerintah. Namun hanya saja untuk Sekolah Alam itu ada 4 pilar yang fokus utama kami, yaitu pilar akhlak, pilar logika, pilar bisnis, dan pilar leadership. Nah 4 pilar ini yang kami gunakan untuk pengaturan metode kurikulum yang ada di dalam kurikulum Merdeka itu, kayak gitu. Jadi cara pembelajarannya sama, teknik pembelajarannya sama, hanya saja metode pembelajarannya itu yang berbeda, kayak gitu. Misalnya pembelajaran tentang penjumlahan atau pengurangan. Nah yang seharusnya bilangan cacah nih, pengurangan dari 1 sampai 10, kami gak menggunakan LKS atau buku pembelajaran saja, tapi langsung dengan alam, mengumpulkan batu 10 nanti dikurangi 9 itu berapa. Nah jadi lebih metodenya yang dikembangkan kayak gitu. Dan anak-anak juga diajarkan untuk mandiri dan mereka menjadi leader untuk diri mereka sendiri kayak gitu. Jadi dengan penyusunan kurikulum yang Merdeka yang punya pemerintah, kami mengkombinasikan dengan pilar, 4 pilar itu dan metode khas dari Sekolah Alam itu.
1: Oke, terus pas ujiannya gimana anak-anaknya? Disuruh praktik kah?
3: Ujiannya kami unik, ada 3 ujian. Itu yang pertama ujian proyek, ujian praktik, dan ujian tulis kayak gitu. Jadi ujian praktiknya apa? Misalnya kalau untuk soal satu mapel nih, mapel sains atau IPAS, kalau SD kan IPAS masih ya. Nah, kalau untuk IPAS tentang lingkungan kayak gitu. Jadi untuk ujian tulisnya tentang lingkungan, nanti ujian praktiknya mereka disuruh untuk mengenalkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kayak gitu. Yang sebelumnya kami juga akan menyusuri ya, eksplor lingkungan gitu nih. Pohon apa, ini pohon apa, bentuk daunnya seperti apa, gitu. Itu praktiknya mereka akan menyebutkan. Nah untuk proyeknya mereka akan buat 3D lingkungan, kayak gitu. Atau mereka akan membuat ekosistem lingkungan, dibuat dari kardus, dibuat dari ini. Nah hasil yang mereka buat proyek itulah menjadi sebuah karya, gitu.
1: Itu yang akan menjadi nilai tambahan juga untuk mereka.
3: Iya, karena itu mereka nggak hanya dilatih tentang wawasan atau pemahaman, tapi keterampilan, kemampuan, sikap, dan nilai dan budaya yang diajarkan juga. Jadi masuk semua gitu.
1: Kayak seru nih. Saya boleh gabung nggak sih?
3: Boleh lah. Boleh kak.
2: Kakak mau jadi muridnya? Aku mau jadi gurunya nih.
1: Oke deh, kita jeda dulu sejenak ya kakak-kakak ya. Nanti usai jeda kita akan kembali lagi. Pendengar tetaplah bersama kami dalam dialog isu lingkungan dengan tema kita Gapiar Muharram Kafis Aceh, Perawat Alam Menumbuhkan Generasi Peduli Lingkungan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI.co.id
6: RRI.co.id
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: RRI.co.id

0: ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Penanaman pohon atau penghijauan merupakan upaya rehabilitasi lahan kritis dan lahan lainnya di luar kawasan hutan dengan maksud untuk memulihkan, mempertahankan, dan juga meningkatkan fungsi lahan sesuai dengan kemampuan, yaitu bagi kepentingan fungsi tata air, fungsi produksi, dan fungsi perlindungan. Tujuan dari penghijauan untuk mengendalikan banjir dan erosi tanah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan merubah perilaku petani sebagai pelestari sumber daya alam. Faktor penyebab rusaknya tanah adalah adanya aliran permukaan tanah yang terjadi pada waktu hujan, di mana mengikis dan menghanyutkan lapisan tanah bagian atas yang relatif subur, sehingga tingkat kesuburan tanah di daerah tersebut semakin lama makin rendah. Jaga alam dengan menanam pohon kini dan nanti.

0: Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog isu lingkungan dengan tema kita Gepiar Muharram Kafis Aceh Berawat Alam Menumbuhkan Generasi Peduli Lingkungan. Tentunya masih bersama dengan Miss Nailan dan juga Kakak Diva. Hai.
2: Halo.
3: Hai Kak.
1: Oke, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita ya. Dan mungkin saya ke Miss Nailan lagi deh. Gak apa-apa ya?
3: Gak apa-apa.

0: Anak-anak itu diajarkan untuk mandiri dan lebih tampil percaya diri di depan banyak orang dan tamu-tamu undangan, dan juga mereka bangga dengan hasil karya yang mereka buat dan dipamerkan di pameran karya Gebia Muharram kemarin. Itu tentunya satu. Yang kedua, harapannya adalah mereka bisa lebih banyak bersosialisasi, dan kalau misalnya anak-anak itu pasti ada yang takut dengan ketemu dengan orang, ya, jadi kan kalau ada orang dewasa itu lebih canggung ngomongnya. Jadi dengan adanya harapan mengundang banyaknya tamu dan banyaknya orang, mereka lebih berani untuk berinteraksi sosial sesuai dengan sopan santun yang sudah diajarkan di sekolah dan di rumahnya masing-masing gitu. Ya, okay. Dan juga mereka bisa belajar menuturkan perasaan dan emosi yang mereka punya. Ini marah-marah, ini sedih-sedih gitu. Jadi mereka bisa lebih mengenal hal itu dengan adanya acara Gebiah Muharram ini.
1: Oke,
0: gitu,
1: baik. Saya penasaran ini Miss Nailan, kan di sekolah anak-anak diajarkan cara merawat lingkungan, cara memilah sampah, tapi kalau di rumah mereka mempraktikannya enggak sih?
0: Pastinya mempraktikannya, karena itu juga yang tadi seperti Nailan bilang, setelah dari sekolah orang tuanya itu kan akan diberikan pengayaan bahwa di sekolah ini sudah melakukan yang namanya memilah milih sampah, sampah organik, sampah non organik. Pastinya di rumah itu juga akan dilakukan hal yang sama kayak gitu, karena hal bagus yang seperti ini kan juga harus dilakukan secara rutin. Karena anak-anak itu kalau kita sekali berbeda itu akan berbeda selalu. Kemarin boleh kok Miss, kenapa hari ini gak boleh? Kemarin di rumah boleh Miss gak buang sampah, bakar sampah. Ayah kami bakar sampah kemarin kayak gitu. Itu pasti akan ada kebingungan di kepala anak. Jadi kami juga setiap bulannya, malahan setiap bulannya itu ada sekitar 2 kali atau 3 kali parenting gitu, membahas tentang isu lingkungan, cara pembelajaran di sekolah alam itu seperti apa, metode yang digunakan dalam sekolah alam. Jadi ada integrasi antara sekolah dan orang tua. Kalau nggak ada integrasi antara sekolah dan orang tua, maka sekolah itu sendiri nggak akan jalan kayak gitu. Betul. Jadi kalau kita hanya guru yang menggerakkan, itu nggak akan jalan gitu. Jadi harus ada peran orang tua di dalamnya.
1: Ya, gitu. Jadi takut nih ya kalau ketemu sama siswa-siswi kafis.
0: Mereka oke kok.
1: Jadi jangan buang sampah sembarangan dong kak, kan
2: tapi pernah sih gitu.
0: Iya, tapi pernah gitu.
1: Iya, pernah gitu.
0: Dia melihat ada anak gitu dia. Kumis dia buang sampah di sini, misalnya kan sampah ini sampah organik gitu. Kenapa sampah bukan sampah non organik? Dia salah masukin, Miss. Dia ngadu sama Naila anaknya. Dan ada kadang-kadang dia juga menegur orang kayak gitu. Ini sampahnya, buanglah sampahnya di tempatnya gitu. Kayak gitu anak-anak kelas 1 dan kelas 2 dengan bahasanya mereka gitu.
1: Iya, betul. Itu karena udah kebiasaannya juga. Iya,
0: kebiasaan.
1: Oke, baik. Saya ke Kak Diva nih. Kak Diva, ada enggak sih perbedaan mungkin acara di tahun lalu sama yang tahun ini?
3: Ada sih perbedaannya. Tahun lalu itu nama kegiatan kita itu Saka Edufest, dimana kegiatan itu kita lakukan untuk memberikan pengenalan kepada orang tua murid, orang masyarakat sekitar tentang sekolah alam itu gimana sih, apa sih yang dipelajari sekolah alam. Nah, kemudian di tahun ini kita membuat kegiatan yang sama dengan formasi yang berbeda, yaitu Gebiar Muharram. Dengan alhamdulillahnya untuk tahun ini ternyata lebih antusias daripada tahun lalu, dan pesertanya juga lebih ramai dari tahun lalu. Kemudian tamu undangan yang datang juga memenuhi seluruh undangan yang datang, akhirnya bisa memenuhi kuota dan kegiatan berjalan dengan lancar dengan tidak adanya kekosongan di kursi penonton gitu ya. Jadi anak-anak pun nampil itu, mereka nampilnya pun jadi bahagia atau senang gitu, karena ramai nih yang menonton mereka. Jadi itu sih Kak, perbedaan dari tahun lalu dan tahun ini. Mungkin itu juga karena mungkin banyak orang tua ataupun orang di luar sana udah lebih melek nih tentang isu lingkungan, kemudian dengan bagaimana sih peran sekolah dan orang tua. Mereka udah lebih melek ataupun udah lebih aware tentang hal itu, apalagi dengan kejadian baru-baru ini kita dapat musibah itu membuat pukulan sekaligus pembelajaran buat kita semua, ternyata sepenting itu loh mengelola lingkungan. Ternyata ada loh sekolah yang belajar tentang bukan hanya teori tapi praktik juga, dan itu ada semua dikemas dalam sekolah alam.
1: Oke, BTW acaranya dimulai dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Nah, kegiatan kita itu dimulai itu dari pukul 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Awal paginya itu

0: pertama itu ada lomba terlebih dahulu, lomba mewarnai dan menggambar, mm-hmm. dilanjutkan kegiatan formal atau wisuda anak-anak dan juga penyuluhan materi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, dan dilanjutkan dengan pentas seni anak-anak, dan ditutup dengan makan bersama tentunya.
1: Oke, baik. Itu acaranya ditutup dengan makan bersama di kemarin ya, di acara itu. Tapi kalau di sore hari ini ditutup dengan apa ya untuk dialog kita? Mungkin boleh pesannya Kak Diva, harapannya.
0: Pesannya ya, mungkin pesan dan harapannya semoga makin banyak orang di luar sana untuk lebih aware tentang sampah organik dan non-organik, dan lebih apa ya, lebih menjaga, karena sampahmu tanggung jawabmu, dan juga hati-hati dalam membuang sampah juga, jangan sembarangan, karena banyak sekali isu yang ada di berita sekarang, banyak pekerja jalanan, pekerja bapak-bapak sampah ataupun bapak-bapak yang di DLHK, mereka sangat berjasa membersihkan sampah-sampah baik di kegiatan-kegiatan kita, tapi karena pembuangan sampah sembarangan, ada yang ketusuk lidi, ada yang ketusuk paku karena membuang cutter sembarangan, akhirnya ada yang terkena tetanus dan sebagainya. Jadi tolong semua teman-teman semuanya lebih berhati-hati dalam membuang sampah. Kalau sekiranya itu dalam bisa dikategorikan benda yang agak sedikit berbahaya untuk orang lain, mungkin bisa dibungkus berkali-kali lipat gitu. Jadi ketika dibuang, atau yang petugas yang bertugas, lebih safety gitu. Jadi kenyamanan kita terjaga, kenyamanan mereka juga terjaga. Jadi sama-sama menjaga.
1: Oke, siap. Kalau dari Miss Nailan, pesan apa atau harapan apa yang ingin disampaikan untuk orang tua?
2: Iya, pastinya. Kok untuk Miss Diva tadi kan udah untuk masyarakat umum, ini kok ini untuk lebih ke orang tuanya, dan untuk orang tua semuanya, pastinya dari setiap orang tua itu untuk lebih mengenal dan aware kepada anak-anak tentang sampah, kayak gitu, dan lebih aware tentang anak-anak bahwa mereka sudah diajarkan seperti ini di sekolah, maka harus melakukan konsistensi ya sama di rumah. Karena isu sampah ini bukan hanya tanggung jawab sekolah kayak gitu, tapi juga tanggung jawab kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini kayak gitu. Karena sampah itu berasal dari kita sebenarnya. Ya, kok dari alam itu bisa terurai, tapi kok yang dari kita itu susah diuraikan. Makanya itu yang menjadi masalah sebenarnya.
1: Iya, betul.
2: Jadi untuk orang tua di rumah, kurangi makanan-makanan yang bersifat bisa menimbulkan sampah kayak gitu. Bukan tidak makan, tapi dikurangi kayak gitu. Betul. Dan kalau misalnya makan itu pun ajak anak-anak untuk berkreativitas. Selain itu mengurangi sampah, itu juga bisa melatih sensorik motorik anak dan kreativitas anak gitu.
1: Oke, baik. Karena kerusakan lingkungan juga disebabkan oleh manusia.
2: Iya, benar.
1: Ya, oke. Terima kasih Kak Naila dan juga Kak Diva.
0: Sama-sama, Kak.
1: Oke, mudah-mudahan dialog ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa cintai diri sendiri, cintai lingkungan juga.
2: Benar.
1: Oke, untuk Anda pendengar yang belum sempat Anda ikuti dialog ini, nanti boleh Anda tonton kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa Kak Diva, Kak Naila.
0: Iya, sampai jumpa.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga, Kak.
3: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Banda Aceh sore ini.

pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RR Banda Aceh dan juga masih dengan rekan lagu Religi. Kami rekan untuk Anda nanti pada pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kembali dengan azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

0: 101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Banda Aceh sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Selamat sore, mereka dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan sore hari ini masih bersama saya Dimas. Waktu menunjukkan pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentu kita bersama hingga malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya masih menghadirkan lagu pilihan untuk Anda di sore hari ini. Sampai nanti tepat pukul 17 kami akan sampaikan warta berita, tentu yang kami rangkum dalam Lintas 17 untuk edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026.
1: Banda Aceh sore ini.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: 101 Banda Aceh.
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Jadi si hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh perkuat kolaborasi pasca bencana. Berikutnya, Koperasi Desa Merah Putih Syariah Lam Lumpu jadi percontohan di Aceh Besar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksumawe, Radio Asalam Uin Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh.

0: Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat, khususnya pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BMUI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya, ruang kelas darurat. Ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rehab rekon sekarang ya, kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya. Ya.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru, dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju, serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Koperasi Desa Merah Putih Syariah Lam Lumpu menjadi salah satu koperasi yang berhasil beroperasi di Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampung Lam Lumpu terus menunjukkan perkembangan sejak mulai beroperasi. Berbagai kegiatan usaha telah dijalankan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa. Keberhasilan koperasi dalam mengelola dan memutar modal awal menjadi salah satu indikator positif perkembangan KDMP Syariah Lam Lumpu. Meski hingga kini belum memiliki kantor sendiri dan masih memanfaatkan salah satu fasilitas milik Gampung sebagai tempat operasional, aktivitas koperasi tetap berjalan dengan baik. Sekretaris Camat Pekanbada, Rusdi, mengatakan KDMP Syariah Lam Lumpu memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi koperasi desa lainnya di Aceh Besar. Menurutnya masih terdapat sejumlah koperasi yang belum beroperasi secara optimal, sehingga diperlukan pendampingan agar dapat berkembang seperti yang telah dilakukan di Lam Lumpu.
4: Dan kami selalu berkoordinasi dengan BA, Business Assistant, itu yang mendampingi kampung-kampung. Ya. Kalau di kampung, di Kecamatan Pekanbada ada empat orang Business Assistant yang mendampingi, fasilitator lah. Ya. Mendampingi desa-desa, kami selalu meminta informasi dari business assistant. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa atau kampung-kampung, kami menghubungi kecilnya, menghubungi pengurusnya, sehingga bagaimana koperasi ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan kebijakan yang ada, peraturan yang ada.
3: Ia juga menambahkan pendampingan oleh bisnis asisten ini mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, hingga peningkatan kapasitas pengurus agar koperasi mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pemerintah berharap keberhasilan KDMP Syariah Gampung Lam Lumpu dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk mengembangkan koperasi yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Maraknya penipuan catut nama Bupati Aceh Utara, masyarakat diimbau jangan percaya permintaan uang lewat media sosial. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Masyarakat Aceh Utara diimbau untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Bupati Aceh Utara melalui telepon, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan berbagai platform media sosial lainnya. Imbauan ini disampaikan menyusul adanya laporan dari sejumlah warga yang menjadi sasaran oknum tidak bertanggung jawab. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil S.E.M.M. atau yang akrab disapa Ayahwa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta bantuan dana, transfer sejumlah uang maupun data pribadi kepada masyarakat melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat.
2: Saya himbau kepada seluruh masyarakat Aceh Utara, pengguna media sosial, baik telepon maupun WhatsApp, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, agar berhati-hati atas penipuan atas nama Bupati Aceh Utara. Semua masyarakat harus berhati-hati, jangan sampai menjadi korban selanjutnya. Banyak sekali korban-korban yang telah melaporkan kepada saya. Saya tidak pernah meminta mengirimkan uang, itu semua bohong. Maka jangan dihiraukan hal-hal tersebut. Jangan sampai masyarakat kita Aceh Utara tertipu dengan media-media sosial yang di atas namakan Bupati Aceh Utara minta uang. Sekali lagi, saya ingatkan kepada seluruh pengguna media sosial agar berhati-hati terhadap penipuan yang diatasnamakan Bupati Aceh Utara. Itu semua bohong.
1: Menurutnya, sudah ada sejumlah laporan yang masuk terkait aksi penipuan tersebut. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan, panggilan telepon, maupun akun media sosial yang mengaku sebagai dirinya dan meminta uang atau bantuan dalam bentuk apapun. Jika menemukan hal tersebut, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media digital, selalu memverifikasi informasi yang diterima, serta tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Ayahwa berharap masyarakat tetap waspada agar tidak menjadi korban kejahatan cyber yang memanfaatkan nama pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. PT Bifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari atau BEL, dua anak perusahaan PT Media Jaya Bersama atau MDB, menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talk show dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
3: PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, dua anak perusahaan PT Media Jaya Bersama, menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih Kabupaten Aceh Barat Sabtu pagi. Kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi menjadi puncak rangkaian program aksi peduli lingkungan kedua perusahaan itu. Acara ini dihadiri Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, Sekda Aceh Barat Dr. Kurdi, aktivis lingkungan Pandawara Group dari Bandung, masyarakat serta ratusan pegawai PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari. Group Head CC PT Mifa Bersaudara Tengku Kadafi Al-Munir mengatakan kegiatan tersebut merupakan puncak dari berbagai program yang telah dilaksanakan perusahaan sepanjang tahun. Mulai dari edukasi lingkungan, kampanye pengurangan emisi, penghijauan, hingga aksi bersih lingkungan. Menurutnya, upaya menjaga lestari lingkungan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar gerakan tersebut memberikan dampak yang berkelanjutan.
4: Peringati hari lingkungan hidup dunia. Jadi kita sama-sama ingin mengajak masyarakat sebetulnya. Memotivasi masyarakat supaya tanggap terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian, ya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, coba lihat nih pada saat ini kondisi kita, ya mengundang kawan-kawan lah ya, dari pada Kara ya, pada Kara itu. Jadi mereka nih yang sebetulnya ya sudah biasa melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Nah, kalau kita lihat kan jumlah sampah yang ada di dalam parit ini kan cukup, semua ini kan cukup luar biasa ya. Nah, jadi ini sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Nah.
3: Kepala Teknik Tambang PT Bara Energi Lestari, Rahmat Zahri, menyampaikan PT MIFA Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari selama ini terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat maupun pemerintah Aceh melalui berbagai dukungan sarana, penghijauan, dan aksi bersih lingkungan. Ia sangat mengapresiasi aksi yang melibatkan masyarakat, memberi semangat dan dukungan kepada pemerintah serta pihak perusahaan dalam menciptakan lingkungan bersih.
5: Aksi ini salah satu perwujudan dari pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kebetulan tahun ini kita Claim for Climate atau penataan tentang kondisi alam. Salah satu yang kita canangkan hari ini adalah tentang pengumpulan sampah atau plogging. Yang ini sebenarnya kami lebih kepada inisiatif supaya program kebersihan ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat dengan permulaan atau inisiator dari kami dan Pemda Aceh Barat.
3: Anak perusahaan dari PT Media Jaya Bersama akan terus mendukung program-program penghijauan bersama pemerintah daerah serta mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai gerakan bersama. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
6: Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Bupati menjelaskan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan kesempatan selama 3 bulan bagi para geci untuk menyelesaikan pengembalian temuan tersebut. Tenggat waktu itu akan berakhir pada 30 Juni 2026.
7: Ini sudah patuh 60%. Ya. Sampai 30 Juni, deadline-nya nanti kita serahkan ke APH. Sesuai dengan yang sudah disepakati. Kita beri waktu 3 bulan.
6: Tarmizi menegaskan apabila hingga batas waktu berakhir masih terdapat geci yang belum mengembalikan temuan dana desa, maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati juga mengaku telah mengimbau seluruh geci yang menjadi temuan agar segera menyelesaikan kewajiban pengembalian dana. Langkah itu diharapkan dapat mencegah proses hukum dan mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Lebih lanjut, Tarmizi mengingatkan seluruh geci agar tertib dalam administrasi pengelolaan dana desa dan menggunakannya secara tepat sasaran. Ia juga mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan program-program yang mampu mendukung peningkatan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju Dataran Tinggi Tanogayo. Pemerintah Daerah Aceh Tengah gelar Focus Group Discussion atau FGD terkait penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
8: Pemerintah Aceh Tengah melalui Dinas PUPR menggelar Focus Group Diskusi Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kabupaten setempat tahun 2026 di salah satu hotel di Takengon kemarin. Kegiatan yang diwakili oleh Sekda Aceh Tengah Mursyid ini dihadiri unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, penyuluh pertanian, serta para camat. FGD ini diharapkan untuk menampung masukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan daerah dalam dokumen rencana tata ruang. FGD ini, lanjut Mursyid, menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan revisi RT/RW mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan, pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah.
9: Regulasi mengizinkan kita untuk merevisi kedua dokumen ini. Dokumen ini penting bagi Kabupaten Aceh Tengah dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Kita ketahui bahwa mulai 2021 yang lalu, sistem perizinan sudah menggunakan OSS. Jadi OSS ini kerat kaitannya dengan TTTF. Bagaimana investasi bisa berkembang di Aceh Tengah, tentunya RTRW dan RTR ini menentukan investor-investor yang ada masuk ke Aceh Tengah merasa aman dengan regulasi yang jelas dan tegas.
8: Sekda Mursyid menyebut hasil FGD ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Harapannya, kata dia, masukan dari semua kalangan dapat terakomodir untuk pembangunan Aceh Tengah ke depan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Situs Cagar Budaya Radio Perjuangan Rimba Raya dinilai dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat setempat jika pemerintah provinsi bahkan pusat serius mengembangkan monumen radio tersebut dengan meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
10: Tugu Radio Perjuangan Rimba Raya di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat setempat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah, Sukri Tomtars, mengatakan sumber pendapatan masyarakat akan bertambah jika pemerintah pusat dan provinsi serius mengembangkan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional. Hal itu timpalnya dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dengan hadirnya para wisatawan ke situs bersejarah bagi Republik Indonesia tersebut.
11: Artinya nanti kita berharap ada masyarakat yang akan terus melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan di situ yang bisa meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonominya. Cuma ada kendala di sana, Pak. Pertama, ketersediaan sarana prasarana itu sangat penting. Tadi disampaikan kita butuh museum, kita butuh mini teater, kita butuh sarana prasarana lainnya yang bisa mendukung dan menghadirkan orang untuk datang melihat ibadahnya itu.
10: Selain itu, akses menuju situs radio itu tambahnya juga penting agar memudahkan para pelancong menuju cagar budaya provinsi itu. Bahkan, jalan lingkar menurutnya juga sangat penting demi promosi lebih lanjut. Karena itu, ia berharap pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, baik pusat maupun Korwil Aceh, dapat membantu meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Mengingat Radio Rimba Raya pernah menjadi satu-satunya alat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. BPBD Kota Sabang terus melakukan penanganan dan evaluasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat cuaca ekstrim. Selain longsor di Gampong Kuta Timu, petugas juga menangani pohon tumbang dan banjir di beberapa titik lainnya. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang masih melakukan penanganan dan evakuasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat hujan berintensitas tinggi yang melanda wilayah Kota Sabang sejak Jumat 26 Juni 2026 sore. Salah satu lokasi yang menjadi prioritas penanganan adalah tanah longsor di Jurung Raja Wali Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya yang merusak dua unit rumah dan menyebabkan 5 warga terluka. Anggota Regu 2 BPBD Kota Sabang Kurnia Khalid mengatakan pihaknya langsung bergerak ke lokasi sesaat setelah menerima laporan kejadian. BPBD juga melakukan pendataan terhadap korban dan kerusakan sekaligus memantau sejumlah titik bencana lain di Kota Sabang.
14: Begitu kejadian langsung ke lokasi dan langsung mencari data termasuk data-data korban. Sejauh ini peralatan kami yang tidak mendukung karena untuk longsor dan banjir kita tidak mempunyai alat berat. Itu sudah kita koordinasikan dengan pihak terkait PUPR. Mungkin dari mereka yang punya alat lengkap, alat berat lah. Kalau kami hanya mendata dan sejauh ini sudah kita tangani tahap-tahap pertama.
13: Menurut BPBD, penanganan darurat dilakukan bersama lintas instansi dan masyarakat setempat untuk memastikan keselamatan warga terdampak. Pembersihan material longsor akan terus dilanjutkan agar akses dan kondisi di sekitar pemukiman kembali aman. Sementara itu, Kecik Gampung Kuta Timu Tesar Haryadi menjelaskan, longsor terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah hujan deras mengguyur Kota Sabang. Akibat kejadian tersebut, dua rumah warga tertimbun material longsor dan 5 orang mengalami luka-luka.
15: Terkena musibah tanah longsor ini ada 2 kakak. Semalam sudah dilarikan ke rumah sakit, itu ada 5 korban. Jadi 2 korban alhamdulillah kondisinya sudah membaik sampai dengan hari ini. Namun yang 3 orang lagi, 2 orang dirawat di rumah sakit umum Sabang, kondisinya agak lumayan parah. Dan 1 lagi dirujuk ke rumah sakit Kesdam di Banda Aceh, Bapak, karena patah bagian bahu sebelah kiri.
13: Ia menambahkan, pemerintah Kota Sabang bersama BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan instansi terkait telah turun ke lokasi untuk membantu proses evakuasi serta penanganan dampak bencana. Pembersihan material longsor juga dilakukan agar barang-barang milik warga yang masih tertimbun dapat dievakuasi. Tesar Haryadi berharap pemerintah segera melakukan penanganan lanjutan terhadap rumah warga yang terdampak longsor. Ia juga mengusulkan agar korban yang kehilangan tempat tinggal dapat direlokasi ke lokasi yang lebih aman sehingga terhindar dari ancaman longsor. Sor susulan, Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro1, Pro2, Pro4 dari 65 kota, Pro3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di Banda Aceh sore ini. Tentu masih dengan suara saya, Dimas. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 17:46 waktu Indonesia Barat. Selamat sore yang baik untuk Anda, dan selamat bergabung juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Mudah-mudahan Anda masih dalam kondisi yang baik, masih sehat tentunya, dan juga untuk Anda yang masih melaksanakan segala aktivitas Anda atau pekerjaan Anda di sore hari ini, mudah-mudahan segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

0: 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: Cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, ubek waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan saat ini pendengar waktu menunjukkan pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Saya sampaikan satu informasi sebelum nanti saya hadirkan lagu-lagu religi untuk sore hari ini. Pendengar, Perum Bulog, wilayah Kabupaten Simelu menyatakan sebanyak 80% dari 15.803 orang penerima bantuan pangan di Kabupaten Kepulauan di Provinsi Aceh itu sudah tersalurkan. Pemimpin Bulog wilayah Kabupaten Simelu M. Hafizuddin di Simelu pada Jumat mengatakan bantuan berupa beras sebanyak 20 kg atau 2 karung dengan isi masing-masing 10 kg serta minyak goreng sebanyak 4 liter untuk setiap penerima bantuan pangan. M. Hafizuddin menyebutkan total penerima bantuan pangan di Kabupaten Simelu mencapai sebanyak 15.803 orang dan penerima bantuan pangan tersebut tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan itu. Dan penyaluran bantuan pangan terus dilakukan hingga semua penerima manfaat yang terdaftar menerimanya. Bantuan pangan ini merupakan program nasional membantu meringankan masyarakat dalam mendapatkan pangan murah. Ya, berakhir itu dia informasi yang kami kutip dari kantor Antara sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Selanjutnya berakhir saya hadirkan rangkaian lagu-lagu religi. Sebelum nanti juga saya menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran karena nanti pada pukul 18 lebih 58 menit kami akan sampaikan, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

Oke, mereka berbuat Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan kita cukupkan untuk rangkaian lagu religi pada sore hari ini. Selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Sampai nanti pukul 18.58 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan ada dua nikmat ini, berbahagialah hidup kita dunia dan akhirat. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Fayapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh staf pengurus Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian penghormatan saya seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Baitur Rahman. Pada malam yang berbahagia ini, kita lanjutan masalah yang telah lalu, yang telah saya sampaikan, yaitu masalah rukun sembahyang yang ke-13 pada malam ini. Sebelum saya sampaikan masalah tersebut, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salisa asyaraha taslimatul ula wa aqalluha assalamualaikum lil itba'i wa yukrahu alaikumussalam wa la yajdi'u salamun alaikum bitankiri wa la salamullahi au salami alaikum bal tabtulus salatu in ta'amada wa alima kama fi syarhil irsyadi li syaikhina wa sunnatu wa sunnah taslimatus saniyah wa in tarakaha imamuhu wa tahrumu in arada ba'dal ula manafi kahadisin wa khurujin waqti jum'atin wa wujudi arin sitratin wa yusannu ayyakrana kulla minat aslimataini birahmatillahi ay ma'aha duna wa barakatuh alal qawli fi ghairil janaizi lakin ihtira nadbuha li subutiha min iddati turqin ma'a iltifati fihima. Jadi pembahasan kita yang telah lalu, rukun salat yang perlu kaum muslimin ingatkan dan supaya jangan lupa, yaitu masalah membaca selawat kepada Rasulullah di dalam tasyahud akhir, hukumnya itu adalah wajib. Karena apabila kita tidak membaca selawat kepada Rasulullah, tidak sah salat kita. Dan membaca selawat kepada keluarga Nabi, itu hukumnya sunat. Jadi sekarang, rukun salat yang ke-13 adalah salam yang pertama. Salam yang pertama itu rukun. Kalau salam yang kedua itu bukan rukun, sunat. Kalau misalnya seorang salat, dia berhubung terdesak dengan hadas kecil, baik gentur ataupun kencing, dia salam yang pertama lalu tidak sempat salam kedua, sudah keluar kentutnya. Ini sah salatnya. Karena yang dihitungkan rukun
adalah salam yang pertama. Jadi salam yang pertama ini ada ucapannya yang paling kurang dan ada ucapannya yang sempurna. Ucapan yang paling kurang di sini adalah assalamualaikum. Jadi mengucap assalamualaikum itu sudah sah salam kita. Ditambah warahmatullah itu hukumnya sunat. Yang perlu kita ingat, assalamualaikum itu jangan kurang daripada kalimat assalamualaikum. Tambahan warahmatullah itu hukumnya sunat. Makanya yang perlu kita ingat di sini, mana rukun, mana yang bukan rukun. Jadi tata mengucap assalamualaikum di sini jangan terbalik. Misalnya begini, kalau kita mengucap assalamualaikum, kadang-kadang ada orang yang mengucap alaikumussalam misalnya. Kalau dia mengucap alaikumussalam, ini hukumnya makruh, tidak dianjurkan. Karena Rasulullah mengucap salam assalamualaikum. Makanya kalau maknanya memang sama, assalamualaikum sejahtera atas kamu, alaikumussalam atas kamu sejahtera. Tapi soal mengikut Rasulullah tidak. Rasulullah salam assalamualaikum sampai kepada kita, kita balik-balik. Makanya walaupun maknanya mirip, tapi janganlah kita mengucapkan alaikumussalam. Alaikumussalam itu diucap jawab salam biasa daripada orang yang lain. Itu hukumnya kalau alaikumussalam, hukumnya makruh. Di sini disebut matan kitabnya yukrahu alaikumussalam. Dan tidak memadai salamun alaikum. Maksudnya tidak pakai as. Kita mengucap salamun alaikum. Kalau salamun alaikum, ini tidak memadai salam. Salamun itu dengan isim nakirah. Kalau istilah orang ada pelajari ilmu nahu, kalau salamun itu isim nakirah. Jadi yang disuruh ini isim ma'rifah. Assalamu. Assalamu. Jangan salamun alaikum. Kadang-kadang kita tidak mengerti, lalu kita ucap mana suka kita. Jangan itu. Makanya di sini harus pas supaya salat kita sah. Kalau kita enteng-entengkan salam, padahal di lain tempat sudah bagus, tapi sampai kepada salam kita mengucapkan salamun alaikum, itu tidak memadai salam. Dan tidak memadai salam lagi salamullah. Bukan assalamualaikum kita ucap, salamullah, salamullah, warahmatullah. Itu kalimat yang diucap salamullah itu pun tidak memadai kepada salam. Dan lagi tidak memadai salam, salami alaikum. Salami alaikum. Ini pun tidak sah salam. Salami alaikum. Yang artinya salami alaikum, salamku atasmu. Tidak boleh juga. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan salu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Kalau misalnya kita tidak melihat Rasulullah sembahyang karena tidak hidup sedamannya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kemudian para ulama, sehingga sampailah kepada kita. Makanya seperti yang dianjurlah
kita melaksanakannya, jangan menyimpang. Dan kalau kita sengaja mengucapkan salam, salamun alaikum misalnya, sengaja kita ucapkan, bukan lupa kita. Ini kalau sengaja, sebagaimana yang tercantum dalam kitab syarah irsyad, batal salat kita. Walaupun kadang kita ada punya rencana untuk ulang lagi salat ucapan salamnya. Tapi kalau kita sengaja kita menyebutkan salamun alaikum ataupun salamullah ataupun salami alaikum, ini batal sembahyang kalau disengaja. Tapi kalau tidak disengaja, boleh diulang lagi. Diulang dengan benar. Makanya ini kita perlu waspada, ucapan salam ini harus betul. Kemudian ucapan salam yang kedua, ini hukumnya sunat. Setelah kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi pihak kanan, assalamualaikum warahmatullahi pihak kiri, ini salam yang kedua. Salam yang kedua ini hukumnya sunat. Dan salam yang kedua, ada surah di sini yang diharamkan memberi salam. Misalnya begini, kita sudah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian keluar kentut. Ini haram kita mengucap salam yang kedua, karena kita posisi kita tidak lagi dalam salat. Jadi jangan kita beri salam lagi yang kedua. Kadang kita ataupun salat Jumat, waktu salam yang pertama masih di dalam waktu zuhur. Tak kala kita menyebut salam yang kedua, sudah masuk waktu asar. Ini haram memberi salam yang kedua. Cukup dengan yang pertama. Ini kalau salat Jumat, karena salat Jumat persyaratannya mesti dalam waktu zuhur. Ini ketentuan salat Jumat mesti dalam waktu zuhur. Waktu kita memberi salam yang pertama, betul waktu zuhur. Tapi tak kala mengucap salam yang kedua, sudah keluar waktu. Misalnya kita sudah kedengaran adzan asar, terlambat sekali kita lakukan salat Jumat, ini jangan lagi. Makanya memberi salam yang kedua, kalau betul dia masih dalam waktu, kalau sudah keluar waktu Jumat, ini jangan. Beda dengan lain Jumat. Misalnya kita salat zuhur, waktu kita beri salam pertama dalam waktu zuhur, waktu memberi salam kedua sudah masuk asar, tapi bukan salat Jumat, ini boleh. Ini boleh, karena salat Jumat disyaratkan mesti dalam waktu zuhur. Kalau salat yang lain, bagi orang kadang-kadang kan ada kita bangun tidur terlambat, waktu kita salat zuhur sudah terlambat kali mau masuk asar. Setelah kita beri salam pertama, lalu waktu memberi salam kedua, pas masuk asar. Ini boleh, karena salat zuhur ini tidak menafikan kalau waktu masuk waktu asar. Tapi kalau Jumat, jangan lagi diucap salam yang kedua kalau sudah hilang waktunya. Makanya ada surah takdir dalam bab salat Jumat. Misalnya kita salat Jumat dalam waktu zuhur, setelah kita melakukan satu rakaat salat, kemudian sudah masuk waktu asar. Jadi bagaimana kita melakukan salat Jumat lagi? Tidak. Ini otomatis dari salat Jumat kita ubah ke salat zuhur 4 rakaat.
Karena apa? Karena sudah keluar waktunya. Tadi salat Jumat dalam waktu zuhur satu rakaat, rakaat yang kedua sudah masuk asar. Ini jangan kita rusak salat, kita tambah lagi rakaatnya menjadi empat. Yang telah lalu satu, kita tambah lagi tiga. Ini namanya salat Jumat berubah kepada zuhur dengan sebab keluar waktu Jumat. Artinya hilang waktu zuhur, sudah masuk waktu asar. Nah, makanya perlu kita ingat, salat Jumat ini hendaknya pas waktunya, supaya jangan lagi berubah-ubah salatnya. Kalau pas waktu, pas. Tapi kalau waktu sudah keluar, salat belum selesai, ini salat Jumat jadi salat zuhur namanya, otomatis. Seperti nyekur orang Aceh, ijuk je kejuka. Masa tak kebah, dia sudah jadi arak. Lama-lama jadi tukar sendirinya. Ini bisa juga dalam ibadat kita, dari salat Jumat berubah kepada zuhur dengan catatan waktu Jumat sudah keluar, salat belum selesai. Dan di sini disunatkan menyertai kedua salam dengan kalimat warahmatullah. Jadi setiap kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi sunat kita ucap warahmatullah. Jangan sampai kepada wabarakatuh. Jangan nanti salat maghrib misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan. Cukup sampai di kalimat warahmatullah. Tapi kalau salat jenazah ini dianjurkan tambah wabarakatuh. Kalau misalnya kita ada orang meninggal di kampung, kita lakukan salat jenazah. Waktu memberi salam ini beda sedikit dengan salam sembahyang yang lain. Kalau sembahyang yang lain cukup warahmatullah. Kalau jenazah bisa ditambah, bahkan sunat di sini disebutkan. Sunat kita tambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wabarakatuh ini ketetapannya pada salat jenazah. Kalau misalnya kita bilang assalamualaikum saja, sah salam kita. Tapi alangkahnya kalau ada pahala, kita tambah. Kalau tidak ada pahala, ini jangan. Menghabiskan energi kita tidak ada manfaat. Lalu waktu salam itu dianjurkan iltifat. Arti iltifat berpaling. Saah misalnya seorang, assalamualaikum warahmatullah, sampai kalimat warahmatullah ini kita sampai melihat bahu kita yang kanan. Begitu juga sampai warahmatullah kiri, nampak bahu. Ini sunat kita berpaling. Paling kanan, paling kiri, hukumnya sunat. Seandainya orang waktu memberi salam tidak berpaling, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sah salatnya. Karena apa sah? Hukum berpaling sunat, bukan wajib. Makanya yang wajib kita harus kita ketahui, yang sunat harus kita ketahui. Kalau yang sunat ini kita paling. Kadang nanti ada orang
sakit di lehernya, tidak bisa berpaling. Itu jangan, bisa saja duduk dengan tenang dia, assalamualaikum warahmatullah. Karena apa? Karena sakit. Kalau tidak sakit, kita langsung memberi salam, assalamualaikum warahmatullah. Jadi mulai kalimat assalamualaikum, kita paling sikit-sikit sampai kalimat warahmatullah, sudah sampai ke sini. Jangan begini, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, baru kita paling. Jangan begitu. Sambil kita ucap assalamualaikum, kita paling terus sampai warahmatullah, melihat bahu kanan. Begitu juga kita memberi salam sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullah. Nah, nampak bahu kiri. Ini tata cara memberi salam berserta sunat kita memalingkan ke kanan dan ke kiri. Kaum muslimin yang terhormat, ini kalau kita memang orang sudah sering hal ini, tapi kadang-kadang ada lupa. Makanya kita perlu kita mengaji kembali, mempelajari kembali

salam sebelah kiri. Kitania kepada orang sebelah kiri dan malaikat dan jin. Ini dalam hati kita. Salam ini nanti karena ada orang yang bertanya, kamu memberi salam memaling kanan, maling kiri, untuk siapa salam kamu? Salam kita ini yang pertama, walaupun tidak ada orang, kita tetap wajib mengucap salam. Kalau orang tidak ada, untuk jin yang Islam dan untuk malaikat kita niatkan salam. Tapi kalau ada orang di sebelah kanan, kita niat kepada orang sebelah kanan. Kalau salam yang kedua sebelah kiri, kita niat kepada malaikat dan mukminin, orang laki-laki dan jin. Karena samping kita kan orang laki-laki yang salat, bukan orang perempuan. Kalau kita mau niat kepada orang yang di belakang, boleh juga. Ini disunahkan. Waktu memberi salam, kita niat dengan salam kita kepada orang samping kanan dan kepada orang samping kiri. Dan dengan salah satu keduanya salam, boleh juga kita meniat kepada orang yang di belakang kita. Misalnya, waktu kita mengucap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam kita, kita niat dalam hati kita untuk orang sebelah kanan dan orang belakang. Waktu kita salam Assalamualaikum sebelah kiri, kita niat orang sebelah kiri kita, orang mukmin, jin, malaikat. Boleh. Itu memang dianjurkan. Kalau misalnya pada salam pertama kita lupa meniat kepada orang yang belakang, dengan salam kedua kita ratakan. Salam ini kita untuk orang sebelah kiri dan untuk orang di belakang kita dan di depan kita. Ini yang dianjurkan. Kalau kita tidak ada kesempatan, boleh juga. Kadang nanti repot kita waktu salam, niat ini, niat itu, sulit kita. Kalau sulit, jangan. Maksudnya, dianjurkan sunat hukumnya. Bukan wajib. Yang wajib, mengucap salam. Dan ada lagi di sini, yusannu niyatu khuruji minas salah bi taslimatil ula khurujal minal khilaf fi wujubiha. Dan dianjurkan lagi, waktu memberi salam, sunat pada salam yang pertama pada ketika permulaan salam. Waktu kita mengucap as, waktu permulaan as itu, kita niat dalam hati, saya keluar daripada salat. Waktu salam yang pertama di permulaan. Kalau di sini disebut inda ibtidaiha. Kalau misalnya ada seorang sebelum salat dia niat, saya keluar daripada salat. Itu sudah batal sembahyang. Kenapa? Belum salam sudah diucap keluar salam. Makanya salah satu yang membatalkan salam berubah niat. Bagaimana berubah niat? Di dalam salam belum kalimat Assalamualaikum, kita sudah nawaitu kita keluar daripada salam. Kalau kita niat keluar daripada salam sebelum salam, ini batal salam. Kapan juga kalau kita niat keluar daripada salat? Ketika permulaan salam yang pertama. Kalau di sini, kalau di dalam salam yang kedua kita niat, kadang-kadang ada orang juga meniat di dalam salam yang kedua ataupun di dalam pertengahan salam pertama. Ini luput mengucap kalimat salam kedua. Artinya tidak diperintahkan lagi

0: mengucap salam yang kedua. Karena apa? Di dalam salam yang kedua kita meniat keluar daripada salat. Ini luputlah ucapan salam yang kedua. Makanya ini harus kita ingat betul, niat keluar salat ketika permulaan salam yang pertama. Ha, ini karena apa? Kalau di sini ada pendapat yang mewajibkan niat. Ha, yang berkata wajib termasuk di sini Ibnu Surit dan lainnya Ibnu Surit. Tapi kaul yang kuat, sunat kita niatkan keluar daripada salat. Kalau kita mengambil kaul yang kuat, kalau ada kita niat, alhamdulillah. Kalau tidak ada kita niat keluar daripada salat, tak jadi masalah. Nah ini, kadang-kadang kita waktu mengucap assalamualaikum, tidak teringatlah hati kita untuk keluar daripada salat, tak jadi masalah. Kalau pendapat yang kuat, kalau pendapat yang daif, jadi masalah. Ha, makanya kalau orang yang menjaga khilaf ini, dianjurkan kepada kita hendaknya waktu salam yang pertama, permulaan salam yang pertama, kita niat keluar daripada sembahyang. Ini masalah salam, yaitu rukun salat yang ke-13. Sekarang rukun salat yang ke-14, rukun yang terakhir, tartibu baina arkaniha, tertib antara segala rukunnya salat. Maksud tertib, mana yang diperintah awal-awal kita berbuat, mana yang terakhir-terakhir kita berbuat. Jangan kita diperintah ini duluan, kita kerjakan akhir. Ini sudah menyimpang. Misalnya, kita salat setelah membaca Fatihah, membaca ayat, dianjurkan kita rukun. Kita tidak mau rukun, kita turun kepada sujud, lalu kita bangun daripada sujud, rukun lagi, karena tadi tidak. Ini kalau begini cara salat, ini tidak tertib. Mendahulukan sujud dengan rukun, ini tidak bisa. Karena rukun salat tertib. Ada juga di dalam salat yang tidak ada tertib. Misalnya takbiratul ihram dengan niat. Waktu kita mengucap Allahu Akbar, diperintahkan kepada kita niat. Niat berserta dengan takbir. Ini serentak niat dengan takbir. Yang lain itu dianjurkan tertib. Kalau masalah rukun fi'li ini, janggal sekali kalau tidak tertib, sehingga tidak sah. Kalau misalnya orang sengaja mencederai tertib, ha, kalau dia katakan misalnya, saya dulu-dulu salah, tiap hari awal saya rukun, kemudian baru saya sujud. Pada hari ini saya sujud dulu, kemudian saya rukun, kemudian saya itidal misalnya. Ini unsur kesengajaan dia. Ini batal salat. Ha, karena dia merusakkan tertib. Ha, merusakkan tertib dengan sengaja. Kalau dengan sengaja dia rusak tertib, maka hukumnya salatnya batal. Karena sujud dengan rukun itu kedua-keduanya adalah rukun fi'li. Ha, kalau rukun fi'li, unsur kesengajaan batal salat. Kalau rukun qauli, unsur kesengajaan tidak batal salat. tidak dihitung bacaannya, diulang lagi. Diulang lagi. Jangan sampai nanti kita berpikir ini, misalnya kita dulu tasawuf akhir. Awal kita baca selawat kepada Nabi, lalu kita membaca tasyahud. Ya, misalnya tasyahud ini rukun qauli, perkataan. Selawat perkataan juga. Tapi waktu kita laksanakan, bukan at-tahiyyatu dulu, kita membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian kita baca at-tahiyyatu. Ini namanya rukun qauli sama rukun qauli, tasyahud sama selawat. Ini salah. Lalu bagaimana, apakah salat kita batal? Tidak batal kalau rukun qauli, cuma tidak dihitung. Kita baca lagi at-tahiyyatu, kemudian nanti habis itu, habis tasyahud, baru kita baca selawat. Salat kita tidak batal. Tapi kalau kita tidak mengulangi lagi dengan cara benar, ini baru tidak sah salat. Misalnya di dalam tasyahud akhir itu kita membaca selawat dahulu, setelah itu kita membaca tahiyat akhir, setelah habis tahiyat akhir lalu kita salam, ini tidak sah karena cedera tertib. Tapi kalau kita ulangi lagi tadi yang salah, ini betul lagi. Artinya sah salah kita. Ini perbedaan antara rukun qauli dengan rukun fi'li. Kalau rukun fi'li disengaja, batal salah. Kalau rukun qauli disengaja, boleh diulang. Ini perbedaannya. Tidak batal langsung, diulang lagi. Dan dianjurkan tertib ini tentang hal-hal yang sunat dalam salat, juga dianjurkan tertib. Misalnya kita setelah takbiratul ihram, dianjurkan kita membaca doa iftitah. Ini membaca doa iftitah sunat hukumnya. Wajah tu wajhiyalil ladziyan sunat. Dan dianjurkan membaca auzubillah sebelum membaca bismillah sama fatihah. Ini antara doa iftitah dengan auzubillah tak kala kita hendak membaca fatihah, ini sunat juga tertib. Artinya kita baca doa iftitah dulu, selesai doa iftitah baru kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillah. Ini bismillah sudah kategori wajib. Bismillah sama fatihah wajib. Tapi a'udzubillahnya sunat. Doa iftitah sunat. Jadi antara a'udzubillah dengan doa iftitah, jangan kita dahului a'udzubillah. Misalnya setelah kita takbir Allahu akbar, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian kita baca wajah tu wajhiyalillazi. Ini tidak tertib antara sunat dengan sunat. Kalau tidak ada tertib antara sunat dengan sunat, tidak ada pahala. Makanya kita setelah takbir baca doa iftitah dulu, kemudian baru baca a'udzubillah, kemudian baru baca bismillah dan fatihah. Ini aturan salat yang sebenarnya. Jangan kita otak-atik balik-balik. Karena untuk perhitungan sunat tersebut itu harus tertib juga. Memang dia tidak batal salat kalau kita tinggal yang sunat dalam salat. Misalnya orang tidak mau membaca doa iftitah dalam salat, salat tetap sah, tapi pahalanya kurang. Karena kita tinggal yang sunat. Ini ada satu takdir, takdir surah. Walau saha ghairu ma'mumi fi tartib bitarki ruknen ka'an sajada kabla ruku au raka'a kabla al-fatihah laga ma fa'alahu hatta ya'tiya bil matruk. Seandainya seseorang bukan makmum, dia boleh jadi imam ataupun boleh jadi orang salat sendiri, dia ada di lupa satu rukun. Ha, seperti di sini dia sujud sebelum rukun. Kita sembahyang seorang diri. Waktu kita laksanakan sembahyang seorang diri, kita lakukan sujud, lupa kita. Padahal setelah membaca ayat, kita rukun dulu. Tetapi berhubung kita lupa, langsung kita turun kepada sujud. Ha, langsung turun kepada sujud. Ini perbuatan kita sama dengan bukan sengaja kita lupa. Ini tidak sah sujud kita. Jadi bagaimana juga kalau teringat kita, kita sembahyang sendiri, teringat kita, wah saya ini rukuk belum, sudah saya sujud. Nah, misalnya gini, sudah saya sujud, rukuk belum. Ini dari tempat sujud yang pertama itu, bangun langsung. Bangun langsung, tegak, lalu kita rukuk. Ini karena apa? Kita belum sampai kepada rukuk rakaat yang kedua. Kan biasa orang kadang salat sendiri, waktu salat dia buka rukuk dulu, tinggal tertib, dia sujud dulu. Waktu dalam sujud itu teringat dia, saya belum rukuk. Saya belum rukuk katanya. Lalu dia diperintahkan berdiri kembali, dia datang ke rukuk, kemudian iktidal, kemudian sujud lagi. Sujud yang tadi tidak benar karena tinggal rukuk. Ini bagi orang yang lupa, bukan sengaja. Kalau dia sengaja, seperti saya bilang tadi, batal salat. Dia sujud langsung. Sengaja dia bikin salat seperti itu, sujud langsung, buka rukun. Ini kalau unsur sengaja, batal. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Tapi kita berdiri lagi untuk melaksanakan rukun. Tapi kalau teringat kita terlambat, misalnya teringat kita sampai rakaat yang kedua, waktu rukun kita teringat, saya rakaat tadi yang pertama tidak saya rukun. Nah, misalnya kita dalam posisi rukun rakaat kedua, ini jangan diulang lagi. Rukun ini jadilah pengganti rukun yang tadi. Nanti kita tambah rakaat satu lagi. Karena apa? Karena kita lupa rukun, tidak sempat memperbaiki, teringat kita lambat. Waktu kita rukuk rakaat kedua baru teringat, tinggal rukuk rakaat pertama. Ini sama dengan rakaat yang kedua ini untuk tutupi rakaat pertama. Nanti setelah salam, belum salam, kita tambahi satu rakaat lagi karena tidak cukup. Inilah sedikit pengajian kita pada hari yang pada malam yang berbahagia ini. Di mana ada kekurangan dan kesilapan, saya minta maaf. InsyaAllah kita nanti pertemuan ke depan, masalah sunat-sunat aba'at dalam salat. Pada malam yang berbahagia ini sudah selesai pengkajian kita tentang masalah segala rukun salat. Mana ada kekurangan dan kesilapan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini. Saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastinya di malam hari ini lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda akan saya hadirkan hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tim audit NFA dari Universitas Syakwala, USK, berhasil menorehkan prestasi dengan lolos ke tingkat nasional dalam ajang kompetisi ilmu bisnis manajemen dan keuangan KBMK 2026. Tim yang berlaga di kategori keuangan audit investigatif ini akan bersaing dengan delegasi dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. KBMK merupakan ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kompetisi ini bertujuan mengevaluasi kemampuan akademik serta nalar mahasiswa sekaligus memperkuat kemitraan antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah. Tim audit NFA terdiri dari 3 mahasiswa akuntansi angkatan 2023, yaitu Faiz Akbar Husseini dan Najma Gina Asifa dari program internasional serta Akil Abrar dari program reguler di bawah bimbingan dosen Rahmawati. Tim ini berhasil menembus babak nasional setelah menyisihkan ratusan karya tulis dari 212 perguruan tinggi di Indonesia. Dalam kompetisi ini, tim mengangkat karya tulis berjudul Analisis Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Fraud Pengadaan MRI CT Scan Pemerintah Kabupaten Venesia TA20X5. Ketua tim Faiz Akbar Husseini mengungkapkan kebanggaannya dapat mewakili USK di tingkat nasional. Kompetisi ini menjadi kesempatan berharga untuk mengaplikasikan ilmu audit dan akuntansi ke dalam studi kasus yang kompleks dan diharap dapat memberikan hasil terbaik pada tahapan kompetisi berikutnya, kata Faiz. Karya ilmiah tersebut menyoroti kerentanan sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap praktik kecurangan atau fraud. Melalui pendekatan audit investigatif, tim menganalisis indikasi penyimpangan mulai dari tahap perencanaan penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS, proses lelang hingga pelaksanaan kontrak. Analisis mendalam ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola kecurangan serta menghitung potensi kerugian negara yang ditimbulkan. Dosen pembimbing menyampaikan apresiasi atas dedikasi kerja keras tim. Keberhasilan ini adalah buah dari kerjasama dan semangat belajar yang tinggi. Diharapkan pengalaman ini menjadi bekal berharga bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi di bidang audit. Tahun ini KBMK 2026 diikuti oleh 674 makalah. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, hanya 62 tim yang berhasil melaju ke babak semifinal nasional. Dengan 13 tim diantaranya berasal dari kategori keuangan audit investigatif. Keberhasilan tim audit NFA USK ini merupakan diharapkan mampu mengharumkan nama universitas sekaligus memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan integritas tata kelola keuangan negara di Indonesia. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, kembali saya hibur Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi lainnya yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda.
3: Prosa 101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada di malam hari ini, kami akan menghadirkan drama radio Butir-butir Pasir di Laut, Benang yang Tak Boleh Putus, yang akan dihadirkan dari RRI Pontianak. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kerewa, dia pun putus. Hah, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalahkan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Nggak lah, Wan. Aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, Din, masih nitok murah, kan dia ndakan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ada harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Man. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapain lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
2: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
1: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
0: Iya Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
1: Ya anak nak nyesal.
2: Wan egois. Wan lebih sayang sampai kayu-kayu itu daripada masa depanku.

0: kenapa Nekwan keras kepala. Hanya karena alat tulun ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan, mun hatimu lagi risau, kau ndaan bisa maksakan nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek Wan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate Wan, memang dah rabun, Din. Wan ndaan bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu, orang-orang kote dan ndaan suke make kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu, kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup

0: tangannya. Pelan-pelan, Din. Ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan Mak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

Aku tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Kabar negara, benar-benar Anda berada masih bersama kami di 97,7 FM RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di malam hari ini masih menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, komitmen TNI Angkatan Darat melalui peran aktif Bintara Pembina Desa Babinsa dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah binaan kembali diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam pembangunan jembatan gantung perintis yang berlokasi di Desa Tegar Miko, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara pada Jumat 26 Juni 2026. Dan Posrame Lawe Sumur, Pelda Ahmad Saan, mengatakan bahwa pembangunan jembatan gantung perintis merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu pemerintah meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya di daerah pedalaman yang yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi. Menurutnya pekerjaan ini saat ini difokuskan pada penyelesaian rangka lantai jembatan yang nantinya akan menjadi jalur utama bagi masyarakat saat melintasi jembatan. Oleh karena itu, seluruh proses dikerjakan dengan mengedepankan ketelitian, kualitas material, dan standar keselamatan kerja agar hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat dalam jangka panjang. Jembatan gantung perintis yang sedang dibangun tersebut akan menghubungkan dusun Kubancer dengan dusun Siburku di Desa Tegar Miko. Selama ini masyarakat di kedua dusun harus menempuh jalur yang cukup sulit, bahkan sering terkendala ketika musim hujan tiba akibat meningkatnya debit air sungai yang membahayakan aktivitas penyeberangan. Kondisi tersebut selama bertahun-tahun menjadi hambatan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Mulai dari anak-anak yang berangkat ke sekolah, petani yang membawa hasil panen, pedagang yang melakukan distribusi barang, hingga masyarakat yang membutuhkan akses menuju fasilitas kesehatan. Kehadiran jembatan gantung ini diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala tersebut sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelda Ahmad Saan menjelaskan bahwa hingga saat ini proses pembangunan jembatan telah mencapai sekitar 77%. Jembatan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang terlibat mulai dari Babinsa, mekanik, tukang, pemerintah desa, hingga masyarakat yang secara sukarela terus bergotong royong memberikan tenaga dan dukungan demi percepatan penyelesaian pembangunan.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim akan menyurati Presiden Prabowo berkaitan dengan temuan cadangan minyak dan gas migas di Blok Andaman untuk mewujudkan program hilirisasi di Kek Arun Loksmawe. Hilirisasi di Kek Arun Loksmawe sesuai dengan program strategis nasional. Presiden Prabowo sudah merancang 77 proyek strategis nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Salah satunya adalah pengembangan Kek Arun Loksmawe. Keputusan menyurati Presiden Prabowo berdasarkan hasil keputusan rapat mengenai migas Blok Andaman. Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir Syamaun itu berlangsung di kantor Gubernur Aceh pada Kamis 25 Juni 2026. Rapat dihadiri Asisten 2 Sekretariat Daerah Sekda Aceh T. Robi Izra, Kepala Biro Ekonomi Sekda Aceh Zaini, Kepala Dinas ESDM Asnawi, dan sejumlah pejabat lainnya. Selain itu, rapat juga dihadiri sejumlah pakar migas dan guru besar dari Universitas Syah Kuala USK, para staf khusus Gubernur Aceh dan juru bicara pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi. Guru besar USK Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf mengatakan sudah selayaknya jika Gubernur Mualim menyurati Presiden Prabowo untuk penguatan hilirisasi di Kek Arun Loksmawe. Itu langkah yang tepat dan sangat bagus untuk Aceh. Rapat membahas sejumlah poin penting ketika hilirisasi terwujud di Kek Arun Loksmawe. Blok Andaman menghasilkan gas dan kondensat. Sejauh ini penggunaan gas 300 mm SCFD dari Blok Andaman baru dibahas hanya untuk listrik PLN. Selain itu, gas juga dapat menghasilkan metanol dan hidrogen. Di sini sudah mesti dibuat persiapan membangun pabrik metanol. Metanol ini masuk dalam program strategis nasional biodiesel. Biodiesel dari kelapa sawit membutuhkan campuran metanol. Kemudian dari kondensat menghasilkan nafta dan kerosin yang dibutuhkan pabrik cat, serta gasolin, bahan bakar minyak seperti solar dan premium. Dari blok set Andaman itu terdapat 7.500 barel kondensat per hari. Jadi kondensat ini akan mendorong berdirinya refinery. Dengan berdirinya berbagai industri, maka akan berdampak pada tenaga kerja dan ekonomi Aceh, kata Jasman. Itulah sebabnya seluruh peserta rapat sangat sepakat dengan hilirisasi di Kek Arun Loksmawe segera terwujud. Selain itu juga rapat memutuskan untuk meminta kuota gas untuk Aceh dari Blok Andaman. Selain menyurati Presiden Prabowo, rapat juga memutuskan agar pemerintah Aceh mengundang secara khusus pihak Mubadala Energi dan SKK Migas. Kita perlu tahu secara pasti dan lihat langsung bagaimana sebetulnya skema mereka secara detail, kata akademisi USK Profesor Dr. Izarul Makdar. Masalahnya SKK Migas belum mengirimkan dokumen Plan of Development atau POD lapangan gas Tengkulo di wilayah kerja Set Andaman atau Blok Andaman secara resmi kepada pemerintah Aceh. Kita hanya mendapatkan dari dokumen AMDAL, kata Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma. Bahkan dalam rapat Asisten 2 Sekda Aceh Terobi Izra menanyakan soal POD lapangan gas Tengkulo wilayah kerja Set Andaman kepada Kepala Badan Pengelola Migas Aceh BPMA Nasri Jalal, dan kami sudah menyurati SKK Migas namun sampai sekarang belum dibalas sehingga kami juga tidak memilikinya, kata Nasri. Di ujung rapat, Sekda Nasir menyimpulkan bahwa ada dua poin pokok pembahasan, yaitu pertama, Gubernur menyurati Presiden Prabowo agar migas dari Blok Andaman menjadi daya dorong hilirisasi di Kek Arun Loksmawe. Dan yang kedua, mengundang Mubadala serta SKK Migas ke Aceh, kata Nasir. Setelah rapat, Nasir langsung meminta Karo Ekonomi Zaini mengkonsep surat bersama peserta rapat lainnya. Substansi surat sesuai dengan hasil rapat, kata Nasir.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Masih menemani Anda di malam hari ini mendengar dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, malam hari ini malam minggu, suasana di Kota Banda Aceh khususnya di seputaran Belang Pandang ya, ini diguyur hujan ringan hari ini. Jadi Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas atau yang saat ini sedang melakukan aktivitas di luar sana ya, sedikit terganggu dengan cuaca malam hari ini. Untuk Anda yang akan keluar rumah ya, sepertinya harus membawa mantel nih, karena hujan sudah mengguyur Kota Banda Aceh di malam hari ini. Mendengar, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basya meninjau langsung kesiapan hunian tetap atau huntara Baradaksa Indah di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis 25 Juni 2026. Ia ingin memastikan seluruh sarana dan prasarana kawasan hunian telah siap menjelang peresmian yang direncanakan akan dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolda yang didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo, para pejabat utama Polda Aceh serta Kapolres Aceh Tamiang KBP Mulyadi meninjau sejumlah unit rumah fasilitas umum dan berbagai infrastruktur pendukung yang kini telah memasuki tahap akhir penyelesaian. Kabid Humas Polda Aceh Kompes Pol Joko Krisdianto mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana sehingga kawasan hunian siap dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat. Kata Joko, huntap Baradaksa dibangun di atas lahan seluas sekitar 6 hektar dengan target total 300 unit rumah permanen tipe 36. Kawasan hunian ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak banjir di Aceh Tamiang agar mereka kembali memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak huni. Rumah prikas ini menggunakan teknologi pracetak yang memungkinkan proses pembangunan lebih cepat dan efisien. Sementara itu, rumah Ruspin dibangun dengan sistem panel instan yang kokoh, ekonomis, serta memiliki daya tahan yang baik. Adapun rumah kayu menggunakan material kayu beranti berkualitas yang memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Saat ini sebanyak 50 unit rumah prikes telah selesai 100% dan siap dihuni. Sebanyak 50 unit rumah Ruspin juga telah rampung dan siap digunakan. Adapun seluruh rumah kayu telah selesai dibangun dengan sebagian besar unit telah memasuki tahap siap huni. Sementara pembangunan tahap berikutnya yang mencakup tambahan 150 unit rumah melalui metode konvensional dan Ruspin terus berjalan sesuai target hingga mencapai total 300 unit hunian. Selain rumah, berbagai fasilitas pendukung juga terus disiapkan. Ini berkat arahan Kapolda Aceh yang dimulai dari pematangan lahan, pemasangan jaringan listrik, penyediaan 250 sambungan listrik bagi warga, pembangunan sarana air bersih, serta pembangunan jalan lingkungan yang memadai. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kembali lagu pilihan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Baik, mendengar di mana pun anda berada, masih menemani anda di 97.7 FM RRI Plus 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan lagu pilihan di malam hari ini, menghibur anda dengan suasana malam minggunya. Dan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Jazz Musik. Pendengar, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Diskopumdak Aceh Besar, Sulaimi menegaskan pentingnya peran aktif pengurus dalam menjalankan koperasi. Yang mengakui selama ini masih terdapat kendala seperti kurang aktifnya sebagai pengurus, namun hal tersebut tidak boleh menjadi penghambat jalannya koperasi. Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan, inovasi serta kreativitas pengurus dalam membangun koperasi agar tetap berjalan meski dengan berbagai keterbatasan. Menurutnya, keanggotaan koperasi perlu diperkuat dengan melibatkan perangkat kampung, tokoh adat hingga masyarakat umum. Selain itu, Sulaimi mengingatkan agar koperasi tidak terburu-buru membuka layanan pinjaman yang berisiko, melainkan fokus terlebih dahulu pada penguatan usaha dan stabilitas operasional. Sementara itu, Sekretaris Camat Sekcam Pekanbada Rusdi menyampaikan bahwa pihak kecamatan terus memantau perkembangan koperasi di wilayahnya. Saat ini dari 25 kampung, 24 telah memiliki koperasi. Ia menyebut KDMP Lam Lumpu berpotensi menjadi pilot project bagi kampung lainnya meskipun masih terdapat koperasi yang belum aktif secara optimal. Rusdi juga mendorong setiap koperasi memiliki branding usaha yang khas sehingga mampu menarik minat masyarakat dan meningkatkan ekonomi lokal, bahkan berpotensi menjadi objek wisata berbasis koperasi. Baik pendengar, dimanapun anda berada, tetap bersama kami di 97.7 FM.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: ici, Idoku.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.